0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Mitra, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut, Mitra, adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah, Mitra, menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Dokter Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam. Viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026, setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu 5 Agustus 2026. Sadono menerangkan vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Rambatan api kini mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke arah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, arah angin menjadi salah satu faktor yang berpotensi membuat kebakaran semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan masyarakat peduli api Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara.
2: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.

0: Lintas Informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026, setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Ana, warga Kepanjen, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Jalan Hayam Wuruk 5, nomor 1 Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.

0: Yeah, poppin' mad shit.
1: Lintas Informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026 setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.

Tahukah Anda? Biasanya wali kota adalah seorang manusia. Namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.

Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Ana, warga Kepanjen, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Jalan Hayam Wuruk 5, nomor 1 Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.

0: Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Ana, warga Kepanjen, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Jalan Hayam Wuruk 5, nomor 1 Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

kick me out the bar. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih, gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu, jam 12 siang, ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, pancen, gawe ati ayem tur tentrem.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
6: Kayak bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Suara cek-cek-cek, suara cek-cek-cek,
7: dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda? Fasilitas gaji besar dan hak istimewa yang dimiliki pemimpin negara sering mereka salahgunakan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi atas penyalahgunaan kas negara untuk kebiasaannya memakan es krim. Pada tahun 2013, Netanyahu menghadapi kemarahan publik setelah negara menghabiskan anggaran $2,700 Amerika Serikat atau setara 36,85 juta rupiah per tahun hanya untuk anggaran es krim favoritnya. Selain itu, dia juga dikritik karena menghabiskan $127,000 Amerika Serikat atau 1,7 miliar rupiah untuk memasang sebuah tempat tidur di pesawat selama 5 jam penerbangannya ke London pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.

0: Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Himpunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ya mitra Radio Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Asik Suara Jombang FM Mitra. Sore hari ini bersama saya Ari Suara Jombang. Edisi Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Lagu-lagu dangdut konvensional sudah siap Anda dengarkan Mitra. Sampai nanti selesai di jam 5 sore Mitra. Deretan lagu-lagunya sudah saya siapkan. Tugas Anda request komposisi bagus di jalur telepon dan juga WA. Kalau pengen on air langsung monggo di 87 1717, atau WA juga bisa di 081235993737 begitu. Jadi monggo mitra bisa dimanfaatkan begitu. Kemarin memang sempat menghilang mitra ya, karena kami ada maintenance. Apa itu maintenance? Perawatan pemancar Radio Suara Jemaah FM mitra, sehingga harus off dulu. Kemudian hari ini siap mengudara, Mas. Tapi masih ini mitra, masih tetap apa itu juga dipantau dulu. Nanti pengoptimalan ya biasa, karena bagian dari kita bisa menjangkau kemana-mana, menghasilkan siaran yang juga cukup oke. Ada siapa ini Dangdut Asik Suara Jemaah FM? Pak Jono ya. Pak Jono monggo silakan. Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Jono, apa kabar?
1: Baik-baik aja Mas Ari.
0: Iya, terima kasih.
1: Dua hari nggak ngurungokno Radio Jombang.
0: Ya Pak, kalau alhamdulillah memang, mudah-mudahan ini nanti juga oke.
1: Ya memang apa Mas Ari, Mas Ari kan ya aktif juga di panitia apa ya, lomba-lomba gerak jalan kemarin aku lihat itu.
0: Di mana Pak Jono?
1: Aku di Ngoro dah waktu itu.
0: Oh, jenengan di Ngoro?
1: Iya.
0: Di Ngoro sebelah mana?
1: Ya ke arah barat Mas Ari.
0: Iya.
1: Di Badangnya.
0: Oh, di Badangnya. Harusnya panggil saya.
1: Ditutup.
0: Meskipun ditutup Mas Ari gitu, pasti akan saya, ketika ada yang merespon saya, Mbak Penceng aja ketemu di Blimbing saya.
1: Iya memang Mbak Penceng Blimbing tuh
0: Mas. Ya makanya ketemu Mbak Penceng di Blimbing, di Pertelon Blimbing itu saya. Saya panggil, "Halo Mbak Penceng," gitu. Di Pertelon Blimbing itu. Karena beliaunya menyapa saya. "Oh, i korek ketok kok aduan brengose," gitu. Mudah-mudahan Pak Penceng mendengarkan sore hari ini ya.
1: Iya.
0: Anda tahu ya, saya berarti ya.
1: Iya tahu lah Mas.
0: Di balik ya, ngomong dari Ngoro dengan kecepatan mobil segitu terus kemudian sampai Jombang. Jangan ditanya ya, suaranya habis apa enggak Mas Ari? Ya habis, beli lagi, habis beli lagi gitu.
1: Enggak juga Mas Ari. Tetap seperti kemarin.
0: Iya.
1: Kemarin itu sama nih. Ada rombongan dari Badak perempuan itu. Itu kan ya saudara.
0: Oh, saudara juga. Saya sapa kok. Jadi model ledang saya kalau seperti itu enggak, model ledangnya lempeng aja enggak nyapa, tapi saya sapa satu-satu orang itu.
1: Iya. Maklumlah waktu itu ada di mana? Di ruang apa itu, jauh banget.

0: ready. Mm-mm. Soalnya nunggu semua itu Mas Rin. Mulai kemarin nggak ada siaran.
1: Iya, makanya kemarin masih off begitu.
0: Oh, off. Iya, iya. Ada gangguan tuh Mas Rin?
1: Ya, di pemancarnya, Pak.
0: Oh, gitu ya. Pemancarnya berarti di mana, Mas?
1: Pemancarnya di sini. Di sini ini. Kita nggak ada pemancar lain ya. Hanya di Radio Suara Jombang sini.
0: Iya, mudah-mudahan cepat selesai ya, Mas Rin.
1: Iya.
0: Bisa didengarkan teman-teman semua.
1: Betul sekali. Untuk itu
0: hiburan
1: dia.
0: Ya, Mas Rin.
1: Enggak dong.
0: Iya, iya, Mas Rin. Hiburan saya waktu habis jalan-jalan, mereman ketok itu, ngombe kopi sampai ngrungokno Mas Ari kok enak tenang.
1: Enggak siap.
0: Ya, salam untuk semuanya Mas Ari.
1: Nggih Pak Jono.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono, terima kasih banyak. Memang betul Mitra, kalau apa? Gak mendengarkan radio itu rasanya kurang begitu mungkin Pak Jono ya. Terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini. Yang lain nanti boleh Anda nyusul juga di nomor telepon 871717 atau WA juga bisa. Ini Bu Siti Nafiah boleh telepon, monggo kalau misalnya pengen telepon. Kemudian ada yang baru saja masuk, Bola-Bola Sakti, betul ya. Ini selamat sore Mas Ari, suaranya yang menggelegar seantero Jombang, terima kasih banyak. Si Bola-Bola Sakti hadir lagi, mau request lagunya Sisa-Sisa Cinta, baik ditunggu nanti ya. Si Bola-Bola Sakti, ada siapa ini? Bu Siti Nafiah, Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari.
1: Iya.
2: Sampun tak tunggu-tunggu kok.
1: Kenapa?
2: Gak pernah siaran.
1: Ditunggu sejak kapan? Sabtu sudah kemarin. Sabtu kemarin itu saya tugas memandu gerak jalan Rojo Ngoro Jombang. Iya, jadi
2: saya ya iku mendengar.
1: Kemudian
2: saya terus mendengar Radio Suara Jombang.
1: Kemudian hari Senin kemarin kita off dulu pemancarnya, ada perbaikan. Sekarang baru muncul.
2: Ya.
1: Ya. Bu Siti Nafia kabarnya sehat?
2: Iya, Bi.
1: Sehat kabarnya?
2: Oh, sehat, alhamdulillah. Enggak ada apa-apa, masih umurnya sudah tua ya enggak apa-apa
1: Mas Ari. Iya dong. Enggak apa-apa terus mendengarkan radio kan begitu.
2: Makan sambal klathak ya enak.
1: Iya, terus apalagi? Terus apalagi yang enak?
2: Iya, sembarang enak.
1: Oh, sembarang enak.
2: Tapi ya itu Mas Ari.
1: Apa?
2: Ya alhamdulillah diparingi panjang umur, umur saya sudah tua, terus malah data tetangga itu, mudah-mudah sudah diambil sama Allah.
1: Iya. Kontrak.
2: Minggu itu berturut-turut, Mas Ari.
1: Iya. Kontraknya memang segitu kontraknya ya.
2: Iya.
1: Ini nanti lagunya apa jenengan?
2: Lagu Roma Irama, Bang Haji Roma Irama, itu apa? Ani, judulnya Ani.
1: Oh ya, saya kasih Ani. Ini tadi Bang Haji Roma Irama sudah ada yang minta, tapi saya kasih Ani yang lain ya.
2: Ya,
1: dari Imam apa-apa. Dari Imam S. Arifin sepertinya ada Ani yang ini.
2: Ya.
1: Oke.
2: Terus salam saya buat Mas Ari sekeluarga,
1: mudah-mudah
2: waras sehat.
1: Amin.
2: Nyambut gawe lancar.
1: Amin.
2: Terus assalamualaikum.
1: Apa?
2: Pak Sukardi. Pak Juwito.
1: Oke.
2: Gunung Kelut.
1: Ya.
2: Mas Imam berangkat.
1: Iya kan? Betul. Iya betul. Mojo Agung kalau Mas Imam itu.
2: Buati Kaliwungu. Mama Titin. Gading Mangu.
1: Iya ya, betul.
2: Terus siapa Mas Gilang Kertosono. Bu Wiwi Kesamben.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Sulis. Mojo Ndi.
1: Mojo Ndi. SBB

0: PT Sumber Boto. Sumber Boto. Dan semuanya terus, saja.
1: Ya, Bu Sumiati, Mojowarno. Mas Gilang. Oh, ya sudah ya Mas Gilang.
0: Ya, nanti Mas Gilang, Bu Sumiati nanti mbulet lagi. Buat semuanya saja nggih, gitu aja ya.
1: Ya, udah malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Nafia, terima kasih telepon ini tadi dibantu sama cucunya. Matur suwun. Cucunya harus ikutan, enggak apa-apa, ya kan, biar semakin terkenal. Saya terima WA lagi, Mbak Penceng, matur suwun, selamat sore Mas Ari. Mbak Penceng sekarang lagi mendengarkan request lagunya Sebuah Janji dari Evi Tamala. Salamnya buat Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Pak Cebuati, dan semua pendengar Suara Joma FM. TKS SLM, terima kasih juga. Mbak Penceng, terima kasih. Pas saya tugas gerak jalan rojo, disapa di pertelon belimbing mitra, ya. Ayo Mas Ari, sopor tak delok kok kini, tak teropong kok kini, kok ketok brengos itu. Waduh, cocok sama foto profilnya Mbak Penceng ternyata di pertigaan belimbing. Matur suwun Mbak, ya, sudah menyempatkan waktunya untuk nyanggung saya di pertelon belimbing. Ini yang saya kemarin tidak ketemu itu katanya Pak Sukardi mau bengok-bengok saya, katanya Mr. Bram juga begitu. Jadi mungkin sibuk mungkin ya, atau mungkin ada kegiatan lain. Matur suwun Mbak Penceng, memberikan semangat yang sangat luar biasa. Baik mitra Radio Suara Joma FM, yang tadi sudah request komposisi bagus, terima kasih banyak, nanti ditunggu satu persatu. Ada Bang Haji, Roma Irama, ada Bimbang spesial untuk Anda. Pak Jono, selamat mendengarkan request Anda.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Jombang menyiapkan Pondok Pewarta sebagai ruang bersama bagi jurnalis dari berbagai daerah yang akan meliput Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Muhammad Mufid, Ketua PWI Jombang Mitra, menyebut Pondok Pewarta menggunakan fasilitas kantor PWI Jombang yang berada di Jalan Wakid Hasyim. Pondok Pewarta disiapkan sebagai tempat para jurnalis untuk beristirahat, berkoordinasi, produksi berita hingga mengisi daya perangkat selama berada di Jombang. Menurut Mufid, pelaksanaan muktamar diperkirakan meningkatkan aktivitas jurnalistik di Jombang. Wartawan dari berbagai daerah akan datang untuk meliput persidangan, agenda utama maupun sejumlah kegiatan pendukung yang berlangsung di Pondok Pesantren Tabak Beras Jombang.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Radio Suara Jombang.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek,
7: dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Musik bagus milik dari Bang Haji Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta, membawa kita masuk di menit ke-19 lepas dari 4 sore. Sudah saya putarkan lagunya satu persatu dan nanti ditunggu komposisi bagus yang Anda request. Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, ada Cak Dul ya.
1: Iya, Mas Ari.
0: Apa kabarnya Cak Dul?
1: Alhamdulillah kabarnya tetap sehat selalu.
0: Sehat walafiat.
1: Bisa bergabung.
0: Iya. Ada kabar apa ini dari kawasan Mojoagung Cak Dul?
1: Alhamdulillah, kalau kabar-kabar nggak ada kabar. Kalau masalah kegiatan, hampir tiap malam kegiatan menghias kampung.
0: Gimana tuh? Diceritakan ke saya.
1: Iya, yang gang di RT 3, pokok membuat ternak pernik itu. Iya, yang RT 4 dari utara sampai selatan, pokok putar itu sudah juga selesai. Tinggal di RT 4 saja yang belum. Yang RT 5 sudah, RT 4 yang belum.
0: Rencananya bikin apa?
1: Rencananya mau bikin dulu ya yang seperti dulu itu mainan ya. Ya pakai lampu hias.
0: Apa? Ya. Oh, lampu hias.
1: Iya. Semua kan pakai lampu hias,
0: Mas. Iya, semakin ya. Kompak semakin guyub rukun warganya begitu ya. Ya
1: alhamdulillah tetap guyub rukun.
0: Oke, lagunya apa Cak Dul?
1: Lagunya dikasih Cinta Sabun Mandi aja.
0: Cinta Sabun Mandi.
1: Iya.
0: Saya siapkan dulu lagunya ya.
1: Ya salamnya.
0: Salamnya untuk Bapak siapa monggo?
1: Pasti yang katanya nggak pernah gabung, selamat sore aja. Ya saya itu kalau gabung titisnya sama Mas Ari ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Juga untuk Mas Ram, untuk Pak Cipnya juga yang punya Wonsa, untuk Cak Imam yang punya Tejo.
0: Iya.
1: Mak kau tim, Mak kau tim, mau nggak gabung? Ditunggu Mas Ari
0: loh. Harus bergabung gitu loh, iya, harusnya itu.
1: Iya, bulan-bulannya juga. Ya salamnya untuk semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Sabunnya tak tunggu, mandinya nanti ya.
0: Iya.
1: Sudah gitu aja, terima.
0: Monggo Cak Dul, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Dul Mitra sudah bergabung. Di nomor WA sudah siap bergabung on air ada Mr. Bram. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mr. Bram, sore hari ini sudah bergabung. Apa kabarnya ini Anda?
2: Kabarnya, golek suara Jombang gak karuan.
0: Sejak kapan? Digolekinya sejak kapan?
2: Kemarin, balik kena sanding.
0: Kemarin belum ada pemberitahuan ya, tiba-tiba menghilang.
2: Iya. Kemarin kok hilang ya, berapa kali perlu andingnya coy.
0: Karena memang kami lagi perbaikan dan harus kita matikan dulu pemancarnya.
2: Iya. Kalau saya pikir ya, semua krunya memang lagi sibuk untuk 17 Mas Ari ya. Paham lah.
0: Ya tidak, jadi kemarin memang kami ada perbaikan. Kalau enggak ada perbaikan ya tetap menyala dong.
2: Iya. Di samping itu sekarang itu di 102 ada. Di atasnya dikit ada. Jadi enggak kayak dulu Mas Ari. Kalau dulu kan gampang.
0: Iya.
2: Jadi kalau enak radio banter bening ya. Suara Jombang.
0: Suara Jombang. Jadi ya. Sekarang ini agaknya pleter apa kalau laporan Anda?
2: Walaupun enggak nyepleter itu ya wes dempet-dempetan gitu loh Mas Ari.
0: Iya. Oke, terima kasih. Saya catat ini nanti saya infokan ke teknisinya.
2: Iya. Kalau sudah pas ya. Enak masih enggak ada nyepleter, enggak ada.
0: Iya, oke. Terima kasih atas atensinya, informasinya begitu ya. Kami dari tim teknisi ini juga berjalan untuk ngecek ini di masing-masing ini apa di beberapa titik begitu.
2: Iya, tapi ini kayaknya sudah jeling, Mas. Iya, kayaknya sudah
0: Oke.
2: Ya, sudah oke ini 10-2, Mas. Jadi kalau orang ngebrik itu 10-2.
0: Geng. Terus satu lagi pertanyaannya, katanya nyegat saya. Wong saya ketemu sama Mbak Penceng di Pertolongan Blimbing itu.
2: Iya. Iya. Mbak Penceng kewaya terkirim foto ini.
0: Jadi bolak-balik ngene, Mas Ari dawukur ya, Mas Ari dawukur katanya begitu.
2: Iya. Minggunya datang ke rumah itu sama teman saya Hajian itu.
0: Iya. Iya. Lah iya, tau wengok-tengok di bu, Pertolongan Blimbing tahu anjir dengan Pertolongan Blimbing itu kan ada bu, ya. Pirso kan, lah tengok-tengok di situ, wengok-wengok, hei Mas Ari, hei, gitu, sopo rek, kok aduan, akhirnya ketok Mbak Penceng ya, saya sapa, gitu loh. Iya. Pertolongan Blimbing itu kan ya lumayan ada keresnya itu, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
0: Ya, di situ itu.
2: Di samping itu kan pas kumis sama jenggotnya nggak dipotong, mah.
0: Iya.
2: Kan
0: kelihatan.
2: Iya, kan paling aneh gitu loh.
0: Oke, Mr. Bram, nanti lagunya apa jenengan?
2: Itu dikasih Putus Cintanya Trio Shakira, Mas.
0: Putus Cintanya Trio Shakira. Oke.
2: Okay. Imam S. Arifin, Yusuno, sama satunya itu Imam S. Arifin, Yusuno.
0: Terus Johnny Iskandar. Is Johnny temannya Mr. Bram itu nama Johnny Iskandar. Oke, okay, sudah saya siapkan.
2: Gue Mas Ari matur suwun tadi ada Jadul.
0: Iya.
2: Ada Cak Imam, ada Ngejak Mak Kotim, Mama memang Mak Kotim ini. Iya. Ada Bu Uyewi.
0: Iya.
2: Yang lama enggak itu ada Bu Ati. Juga Cumi kalau mendengarkan.
0: Iya.
2: Ada Mbak Penceng yang lagi tadi menunggu guyonnya saya sama Mas Ari.
0: Iya. Pasti. Pasti gitu ya. Iya.
2: Ada Pak Jono, Pak Sukarti, ada Bunda Eti, ada Bu Agusami Sunda CS, ada Pak Jono, ada semuanya.
0: Semuanya saja.
2: Semuanya saja. Iya. Matur suwun Mas Ari.
0: Sama-sama Mr. Bram.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Moga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bram Mitra bergabung dengan saya. Saya terima dua penelpon dulu Mitra ya. Mitra Anda tahu kan semalam ada kecelakaan yang menimpa pendakwah Kiai Haji Anwar Zaid. Ini yang juga dilaporkan mengalami kecelakaan tapi beliaunya tidak apa-apa Mitra. Artinya selepas kecelakaan itu beliaunya langsung juga ngisi ceramah begitu ya. Nah ini saya akseskan dari CNN Indonesia, dituliskan 4 jam yang lalu. Jadi kecelakaan yang dialami oleh pendakwah Kiai Haji Anwar Zaid ini terjadi di Jalan Raya Padangan Ngawi, Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin malam Mitra. Jadi keterangan dari kepolisian, Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro Ibda Septian mengatakan kecelakaan itu bermula saat mobil Toyota Alphard yang dinaiki Anwar Zaid dan dikemudikan santrinya ini melaju dari arah utara menuju ke selatan atau dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Anwar Zaid saat itu tengah dalam perjalanan menuju Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah untuk mengisi pengajian Mitra. Jadi setibanya di lokasi perbaikan ini karena kecelakaannya itu ada di perbaikan jalan ya. Setibanya di lokasi perbaikan jalan wilayah Tinggang, mobil yang dinaiki Anwar Zaid tersebut berhenti di belakang sebuah truk karena menunggu antrean buka tutup jalur. Sesampai di TKP utara perbaikan jalan wilayah Tinggang berhenti di belakang truk yang tidak diketahui identitasnya karena menunggu antrean buka tutup jalur. Namun dalam posisi berhenti, truk trailer yang dikemudikan oleh WP, pria asal Kecamatan Trowulan Mojokerto, tiba-tiba menabrak mobil Anwar Zaid dari belakang. Secara bersamaan, dari arah belakang mobil berwarna hitam yang ditumpangi Anwar Zaid ini terdorong menghantam truk lain di depannya. Baik sisi depan maupun belakang mobil Anwar Zaid mengalami ringsek. Meski demikian, sopir dan penumpang mobil atau Kiai Haji Anwar Zaid dilaporkan selamat dalam kecelakaan. Insiden ini selanjutnya ditangani oleh Satlantas Polres Bojonegoro, Kadit Gakum. Ini menghimbau para pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga jarak aman, serta mengurangi kecepatan terutama saat mendekati antrean kendaraan. Di TikTok, Mitra, ada keterangan bahwasanya Anwar Zaid ini juga langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Banjarnegara, sepertinya begitu, untuk mengisi ini pengajiannya. Begitu, Mitra Radio Suara Jemaah FM, ya. Yang lain, saya tunggu, Mitra. Komposisi bagus akan saya mainkan 3. Namun sebelumnya saya harus jeda sebentar karena ada tahukah Anda persembahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
4: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Anji Eko Saputro, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, menyebut Pemkab Jombang akan menyiapkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, diantaranya adalah lahan 3,7 hektar di Desa Denanyar dan eks Pasar Ngerawan Tembelang, dengan tujuan turut mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Dua aset Pemkab itu akan disewakan. Namun sebelum ditentukan berapa besaran sewa aset tersebut, Anji menyebut sedang mengajukan anggaran untuk penilaian aset lahan. Ditambahkan Anji, sewa lahan tersebut nantinya bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Perlu diketahui, mitra, lahan seluas 3,7 hektar di Desa Denanyar sebelumnya diproyeksikan menjadi lokasi relokasi pasar Citra Niaga. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

segera undur diri dulu untuk edisi hari ini ya. Mbak Sami Sunda, Sedingin Salju Evita Mala, tadi sudah muncul Evita Malanya. Nanti saya ganti lagu lain ya, gak apa-apa ya. Mungkin lagu yang sebelumnya Anda request, Intan Ali, boleh saya mainkan. Mitra, jangan lupa ya, ini Dangdut Asik Suara Jombang bisa Anda dengarkan setiap hari Senin dengan sampai dengan Sabtu, mulai dari 3 sore sampai 5 sore. Terima kasih Mbak Sami Sunda yang sudah masuk di jalur WA, salamnya untuk semuanya saja deh yang setia dengan Suara Jombang FM. Teruntuk Mas Ari, selalu sehat dan hatur nuhun pisan. Oke, terima kasih banyak. Ya udah, sekali lagi untuk Anda semuanya, Ari Suara Jombang harus segera undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi Anda bisa mendengarkan ada kajian Islam sore yang hari ini mengangkat tema Rasulullah heran dengan mukmin yang apa ini sebentar. Saya bacakan lagi ya untuk judulnya ini biar saya tidak keliru ini. Jadi Rasulullah heran dengan mukmin yang sakit begitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk ada semuanya mitra Radio Suara Jemaah FM. Insya Allah besok hari ini ya, Rabu, bisa Anda dengarkan kembali dari 3 sore sampai 5 sore. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai di

0: lakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
5: Alhamdulillah nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i asadidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن وجزع عنه من السقم. عجبت كمن صباك للمؤمن مرن مؤمن مؤمن wajazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking loro. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara lahu kang keduwe ma fis sukmi ing dalem loro. Ahabba iku luweh nyenengake apa ayyakuna en yento ana sapa mukmin iku saqiman wong kang lara hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mukmini. Aku gumun karo wong mukmin. Dadi niki masih membahas tentang pergumunan niki Bapak Ibu. Urusan-urusan sing gumun pun pinten ket wingine kok. Nggih. Ha niki ana sing gumunno maneh tenggene Kanjeng Nabi. Gumun nanggone wong mukmin lan ngersulane wong mukmin teko lara. Niki lho bedane. Padha-padha lara nek sing lara wong mukmin karo ora niku seje Bapak Ibu. Ngersulane niku ora padha. Nggih. Lah nek sing ngersula niku wong mukmin kan ngersulane karo zikir, nyebut-nyebut asmane Allah. Ngoten. Tapi nek ora patek mukmin ku ngersulane misuh, misuh ae, ngoten. Ngono siji nggih. Nggih. Mangkane wonten hadis niku salah satu di antara Allah niku ngekeki lara wong mukmin niku Gusti Allah kepengin krungu niki ngersulane wong mukmin niku. Nggih. Isa Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah, ngoten. Nggih. Dadi Gusti Allah niku ngekeki lara niku ora kok nyiksa. Gusti Allah niku seneng, seneng krungu ngersulane niki. Iki dikeki sehat kok gak tau nyebut-nyebut jenengku belas tambah blarah nang dinti. Lah dikeki lara lagi iso muni Allah, Allah, Allah ngoten. Makane nyebut Allah ora usah ngenteni lara. Sehat-sehat ya Allah, Allah ngoten. Lah sing garai sehat mbluwarah lah temenan. Nggih. Makane niki sing gumunno, aku gumun nanggone wong mukmin. Karo ngersulane teko lara. Mergo ngersulane niku dadi ibadah wong nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Malah Kanjeng Nabi niku ngendika ngenten. Ngelek jenengan iso nglakoni niki wah temenan. Wali temenan Bapak Ibu. Lau ya'lamu malahu fis sukmi. Kok upama wong mukmin niku ngerti pira gedene ganjarane wong lara. Nggih, niku ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku seneng nek dikeki lara. Wah, angel niki mponan. Siap panjenengan ngeten niki. Dadi nek wong niku ngerti sepira gedene ganjarane lara. Wong mukmin niku milih dikeki lara daripada dikeki sehat. Pripun? Milih pundi jenengan? Milih sehat napa milih lara? Wah, ini iki. Wah niki niki makane ora sembarangan wong sing wani milih lara ini nek gak wali temenan ngoten. Ate wonten temenane to Pak? Iya, soale wali kadang ya ana wali-walian barang wonten. Sing wali temenan niki. Niku milih dikeki lara. Mergo ternyata ganjarane fadilahe keutamaane niki luar biasa istimewa. Niki salah satu di antara nih, wonten dawuh niki sering kula aturaken. Humma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Atase wong digawe lara panas sedina ae. Niku yukaffiru dzunuba sanatin, nglebur dosa setahun. Niku panas dina. Lah iki lek seminggu kok panas terus, apa gak rewesik dosane? Temenan. Nggih. Makane sing iso ngeten iki wali Bapak Ibu, nek gak wali ora iso. Wali temenan lho nggih, waliullah. Nek wali murid jek durung karuan ngeten iki. Tapi ngeten Bapak Ibu. Maksudnya niki ini satu sikap yang harus kita lakukan. Nek umongku digawe lara kudune piye? Adan. Mergo lara sehat waras niku kabeh sing nentokno Gusti. Gusti ya Allah. Makane kabeh niku dadi apik kados wingi. Digawe lara ya dadi apik, digawe sehat ya dadi apik. Niki wong mukmin sing temenan. Ngoten. Kamangka wong ku ora iso nentokno sehat, nentokno kuat, nentokno urip ku ya ora iso. Ya nek usahane iso. Wonten usahane iso. Usaha ben awak niki tetep sehat ya napa, wonten. Tapi ternyata ya ya ora iso nentokno. Wonten. Tapi ya ora oleh terus cul-culan ala wong sehat ya sing maringi Gusti Allah, lara ya sing maringi Gusti Allah. Akhire uripe los. Mangan sak mangan wis wes das tas duren lima dintekno dhewe temenan ngeterno nang UGD. Ya ora oleh ngono. Awake dhewe niku tetep ikhtiar, ngonten lho, tetep ikhtiar bahwa memang sehat, lara niku kabeh sing maringi Gusti Allah. Tapi awake dhewe tetep ikhtiar. Wonten. Wong Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, selama hidupnya gerah niku namung ping loro. Nggih. Di tengah-tengah kehidupan beliau niku kalih di akhir menjelang beliau wafat. Nggih namung ping loro niku. Nggih, ora kaya awake dhewe lara kok gak leren-leren gonta-ganti. Niku napa bahwa Nabi niku bener-bener menjaga kesehatan. Makanya pola hidupi Rasulullah itu luar biasa. Sampai beliau selama hidupnya niku tercatat sakit mawon niku namung ping kalih. Nggih, Rasulullah niku teratur Bapak Ibu, hidupnya niku teratur. Ora awur-awuran. Nggih. Wayahe dahar nggih dahar. Nek durung wayahe ora. Ora kaya awake dhewe ora ngurus, pokoke enek ya disikat ngono ae. Lah iku sing garahi bok penyakite. Nggih. Tidur niku nggih teratur Bapak Ibu Kanjeng Nabi niku. Nggih. Mangkane wonten riwayat Kanjeng Nabi niku nek mantun isa kok sekirane ora enek kegiatan nggih sare. Ngoten. Dadi sare niku sore-sore kejaba nek enek kegiatan. Ngoten. Nggih. Dadi sare akhire engkok sepertiga malam bisa bang sehat. Nggih wong hidupe niki teratur. Ngoten. Beliau niku tidak dahar nek anjane belum napa nggih, belum waktunya ya durung dahar. Olahraga. Lho Kanjeng Nabi niku nggih olahraga lho Bapak Ibu. Nggih. Olahraga lah kene ora mangane dilos, turune ngawur, ora tau olahraga ya wis. Akhire ya numpuk ndek kono penyakite. Nggih. Dadi bener sehat lara niku anjene niku hak prerogatife Gusti Allah, tetapi manusia diberi kesempatan untuk ikhtiar. Wonten ya apa amprih awak niki iso sehat. Wonten. Dadi artine engko nek digawe sehat, ya gunakan sehat itu untuk kebaikan. Sehat iso ndadekno wong niku apik. Wonten. Engko nek digawe lara, ya larane iso ndadekno apik. Makane kados wingi nika diaturno Kanjeng Nabi la yaqdi lahu qadaan illa kana khairan lahu. Gusti Allah niku ora mutus perkara nanggone wong mukmin kejaba niku apik kabeh. Pun tak diputus napa mawon dadi apik kabeh. Masih dikei lara nggih dadi apik. Ya soalé dekne iso sabar. Tambah cedek nang Gusti Allah, tambah nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Lho lara lho iso dadi apik nek kenek wong mukmin. Sehat ya dadi apik. Nah niki maksudnya usahakan apapun yang kita hadapi semua itu menjadi baik. Lah engko nek pas dikei lara ya apa ben lara niku iso dadi apik. Iso nglebur dosa-dosa wong lara panas sedina nglebur dosa setahun. Dan lah nek dikei sehat ya sehate digunakno sing apik. Makane Kanjeng Nabi niku ngelingno. Nggih. Sihataka qabla saqomika. Gunakno wektu sehatmu sak durunge ketekanan laramu. Mumpung dikei sehat Bapak Ibu, wong awake dhewe iku ya ora ngerti. Kadang ya wis ati-ati. Ngono ya kadang ijek lara. Nggih. Wae nek wong niku Bapak Ibu omae niku pembantune 5 ya dikewerahno rawesik-sik. Wonten. Dadi kotoran sak kuku ireng lho ora enak. Omae rawesik. Lho ngono anake iso kenek penyakit demam berdarah. Ngoten niku diunganangen lha iki nyamuke lho lewat endi wonten. Padahal nggih pun rawesik wong pembantune 5 enek ngepel ya. Ora kurang-kurang. Lho kok jek kenek demam berdarah, wong ancene sing ngekeki penyakit Gusti Allah kok. Malah sing bluasaan nang barongan iki tambah rapopo, padahal niku isine nyamuk tok. Mboten niki maksudnya menunjukkan bahwa nggih, sing dadekno lara niku Gusti Allah, nek ati-atine nggih tetep kudu ati-ati. Wonten. Lah nyatane ya wis ati-ati omah direwesi ya jek kenek demam berdarah lho ngoten nggih. Dadi niki bukan berarti kemudian nek ngono wis ora usah ikhtiar, ora usah lapo-lapo wong lara waras sehat sing maringi Gusti Allah. Nggih mboten ngoten, nggih tetep kudu ikhtiar. Lho ngoten lho nggih. Dadi nek maksude pasti tiba dikei waras. Nggih ya apa warase sehate niku dadi apik. Nek pasti loro yok nopo loro ne dadi apik. Lah loro niku ora enak. Tak boten enak nggih Bapak Ibu. Wis tak loro apa ae, apa enek loro sing enak niku. Masih yo loro untu sawangane ngoten niku. Lho loro untu tambah nemen lorone. Loro niku ora enak. Nggih, sehat niku enak. Lho, nek wong niku wayah enak kok syukur. Cara dinilai Bapak Ibu, nilaine niku ijek luwih dhuwur daripada wayahe ora enak ndekne sabar. Kan enak sing niki wau. Nggih to. Wong enak kok ndekne iso syukur niku luwih apik daripada rekoso sing sabar. Cara oleh milih ngoten jenengan milih sing pundi Bapak Ibu? Milih sing enak nggih. Nah, milih sing enak. Tapi lek jenengan enak kok iso syukur, niku ternyata nilainya itu lebih tinggi daripada sing rekoso tapi sabar. Kanjeng Nabi niku lek nyindir niku, "At-ta'imu asy-syakiru." Wong mangan sing syukur. Lah mangan niku lek enak to nggih? Nggih. Tapi gara-gara dekne syukur niku khairun luweh apik daripada as-sabiru as-saimu wong sing sabar wong sing poso. Lah jenenge poso niku rekoso. Nggih. Dekne wis poso ae ganjarane pira? Atik sabar sisan. Lho luar biasa Bapak Ibu. Ternyata ijek apik wong sing iso mangan tapi syukur. Lah nek niki ditarik tenggene urusan sehat karo lara niki wau. Jenengan sehat kok syukur niku luwih apik daripada lara sabar. Milih pundi jenengan? Sehat syukur nggih. Lah niku. Lah sing garai nek sehat do ora syukur niku ana apa? Malah do mblerah tekan dindi. Nggih. Lah makane gunakno wektu sehatmu. Lah niki diwarning kali Kanjeng Nabi dielingno, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan wektu laramu. Nggih. Tapi nggih jenenge wong niku ngoten niku Bapak Ibu. Nggih. Orang itu baru tahu betapa besarnya arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan. Nggih. Nek jek durung kelewat ngoten ya dianggap biasa-biasa ora enek apa-apa. Contohnya sehat ngoten iki. Nek wayahe sehat ngoten dikira ora enek apa-apa wis biasa-biasa ae ngoten. Ya bareng wis kelewat terus lara, wah lagi eruh. Wah tibake wong lara ya rekoso ya. Wong lara ku ora enak. Enak nek sehat. Bareng lara ngene iki ngombe legi-legi, ora wani gak ada diabetes. Asin-asin, darah tinggi, gorengan-gorengan, kolesterol, gitu. Onok kacang, onok blinjo, orawani, gare asam maurat. Sate lho rawani Pak Sate, ya Allah. Cek rekosone wong loro. Nggih, saiki mangan sate lho ora oleh karo doktere. Padahal biyen nom-nomane niku ya Allah, ape mangan sate gak keturutan, mergo durung duwe duit, gak patek duwe duit, tuku sate lho gak mampu. Saiki duwite wis akeh, mangan sate ya ora oleh, alah pepuk padha wae niki. Lha iki terus mangan nopo nih. Dadi niki wong lara niku rekoso, tapi menungso niku wonten niku. Anjane zaluman jahula, menungso niku sifate akeh zalime, akeh bodhone. Nek dikei kesempatan ora ndang-ndang digunakne. Lah bareng kesempatane wis kelewat, niku lagi eruh. Anjane ngoten ruwe niku nek mpun kelewat, bareng wis lara niku wah tibake wong lara iku suwara. Suwambate ngaruwara mribeni tangga-tangga. Direwangi melayu merana-merana, golek obat karo tamba. Malah ngentek bondo dunya. Terus ngono warase ora teko-teko, malah akhire sedo. Ora bongko kok sedo nggih. Nggih. Lah makane ngoten niku lho sampe dielingno Kanjeng Nabi, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan wektu laramu. Kok nek wis lara rekoso. Kok nek wis lara ora iso apa-apa. Ngoten. Tapi nggih ngoten niku ruwe nek wis lara. Ngeten iki untune jek sehat. Yo dianggap biasa ngoten mawon renek apa-apa. Padahal untuk sehat niku nikmate luar biasa lho Bapak Ibu. Tapi ruwe ya nek pas lara untu ngoten niku. Bareng lara untune lagi kerasa. Wih, tibake lara untu iki larane kaya ngene. Rekosane kaya ngene. Ngoten. Nggih. Iku lagi untu siji padahal. Lah iku ndahne ya untu sak baris ngoten lara kabeh terus kaya apa? Niki nggih Bapak Ibu nggih. Dadi nek pas wayahe sehat, ya apa sehat niku dadi apik. Ya carane disyukuri. Wong sehat niku enak. Nggih. Dadi wayahe enak kok syukur niku luwih apik daripada wayahe rekoso sing sabar. Mangkane nek pas didadekno enak, syukura. Nggih. Wong cilike wong iso mangan niku mawon kok ndekne syukur. Niku lho karo wong poso sing sabar. Niku ijek gedhe ganjarane wong sing iso mangan tapi syukur. Wah sing poso direwangi ora mangan sedina, ora rokokan sedina. Wis ngempet nepsune ora rasan-rasan, ora elek-elek liyan, ora nyelatu bojone. Lho niku betah-betahne lho Pak. Niku nek gak wong sabar ora iso ngoten niku. Ngoten niku mak alah mak gletek, gletek kalah karo sing iso mangan niku, tapi syukur alhamdulillah. Sedina iki mau aku kok iso mangan ping 3.
1: ngene kok kemlewinti nek gak mangan ya loyo ora iso apa-apa lho ngoten Bapak Ibu. Niki nek gak diparingi nikmat Gusti Allah kaya ngene awake dhewe ya loyo ora iso apa-apa. Nggih. Dadi niki mumpung diberi kesempatan dielingno Kanjeng Nabi, gunakno sehatmu sak durunge wektu loromu. Nggih. Termasuk nika Kanjeng Nabi nggih ngelingno sababaka qabla haramika. Gunakno wektu nommu sak durunge wektu tuwamu. Dan mangkane mumpung isih enom, isih kuat, isih sehat, melayune ya isih banter, kesempatan itu jangan disia-siakan, gunakan, maksimalkan mumpung isih enom, ibadahe sing temenanan. Ngoten. Lah kadang ora, aku tak sregep ibadah engko nek wis tuwek-tuwek ae. Ki mumpung isih enom tak entekno gawe foya-foya tak gene hura-hura. Aku engko sregep nang masjid nek wis tuwek-tuwek ae, Pak. Kaya mbah-mbahe kok lho nggih. Iya lek sampe tuwek. Lah nek ora, nek dhewe gak roh Bapak Ibu. Nek roh ngono penak, upama wong ku roh jatah umure sampe pira ngoten nggih. Upama kejatah 70 utawa 80 ngoten. Nek roh ya penak. Saiki jek 20, jek 30, ah digawe foya-foya dhisik. Digawe hura-hura dhisik. Aku engko tak tobat nek wis tuwek-tuwek ae, kurang-kurang 5 tahun atau kurang-kurang 2 tahun ngono ae tak tobat aku. Tak temenanan oleh ku ibadah. Penak nek niku wong roh e. Nek sing garai niki mboten enten sing roh. Mboten. Mangkane aja ngenteni tuwek. Engko nek wis tuwek gelo. Dan wong pengen sregep ibadah kok ngenteni tuwek. Nek malaikat Izrail ku sakniki anu e, programe niku dirubah sakniki Bapak Ibu. Dadi sing digoleki niku sing nom-noman, Pak. Cara pitik ngonten, pitik sing ijek nom, kemanggang, balunge kemremes, sing empuk ngonten niku. Niku malah sing dijukuki dhisik. Sing tuwek-tuweke tambah dimbuarno. Bolak-balik dilewati. Lah soale alot tok. Makane aja ngenteni tuwek. Tapi wong niku lagi ngerti. Ngoten niku lek pun tuwek, bareng wis tuwa gelo. Ngerti ya ngono, biyen nom-nomanku temenanan lah po, biyen kok hura-hura, foya-foya. Bareng wis tuwa gelo. Ape balik enom maneh ora iso. Lebokno salon bolak-balik paribasane. Ya pancet tuwa Bapak Ibu. Nggih. Dadi anjen ngertine niku nek pun kelewat Bapak Ibu. Ngerti betapa besarnya arti masa muda niku nek wis tuwa. Ngerti ya ngono biyen temenanan. Lah po saiki. Nggih. Ngerti ngono biyen sekolahku temenanan, kuliahku temenanan. Saiki bareng wis tuwa gelo. Ape bali enom maneh ora iso. Termasuk niki. Wong baru tahu betapa besarnya arti hidup. Niku nek pun kelewat. Makane nggih dielingno Kanjeng Nabi hayataka qabla mautika. Gunakno wektu uripmu sadurunge wektu matimu. Ngoten. Wong niku lagi ngerti betapa besarnya arti hidup niku nek pun kelewat, nek wis mati gelo, bareng wis gelo pengen dibalekno maneh tenggene donya. Ngoten. Makane niki dielingno kalih Gusti Allah, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian itu sudah mendatangi seseorang, qala rabbirji'un. Duh Gusti, mbok nggih kula njenengan bangsulaken urip maneh tenggene donya. Lalah pokok pengen dibalikno urip maneh teng donya. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Kulo kepingin ngelampai amal soleh sing dereng sempat kulo lampai Gusti, kulo gelo. Jenengan bangsulaken malih maneh tenggene donya, tapi wis ora iso. Ngono iku ngertine nek wis mati. Ngoten. Nek jek urip ora krasa, dikira ora enek apa-apa. Bareng wis mati gelo ape balik maneh ora iso. Nek gak percaya njenengan buktekno. Ngerti ngono biyen tak wakehi olehku ngamal. Nggih. Apa meneh sing amale ditinggalno malah kepengin ndang balik urip maneh, balik nang donya maneh. Wonten. Lah niki diceritakno karo Gusti Allah teng Quran. Lho ngene iki lho. Ngoten nggih. Dadi lek teng mriki didhawuhno Kanjeng Nabi, upama wong niku la ya'lamu malahu fis-sukmi. Upama wong ku ngerti sepira gedene ganjarane lara. Nggih, wong mukmin ku arep-arep kepengin digeki lara. Ya maksude iku ya ora usah ngono. Nek digeki lara, ya apa larane niku iso dadi lara sing apik. Engko nek digeki sehat, ya apa sehate niki dadi sehat sing apik. Itu yang membuat Kanjeng Nabi niki gumun. Aku gumun karo wong mukmin niku mergo kabeh urusane niku dadi apik. Inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane dadi apik. Ngene kok nggih. Dikeki lara ya apik, dikeki sehat ya apik. Nggih. Didadekno pejabat ya dadi pejabat sing apik. Dadi rakyat ya rakyat sing apik. Didadekno penguasa ya penguasa sing apik. Dadi wong biasa ya wong biasa sing apik. Dadi napa mawon? Dadi napa mawon sing apik. Lah niki sing mengherankan pada diri Rasulillah, pribadi seorang mukmin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajimtu limalakaini minal malaikati. Ajimtu gumun sopo aku limalakaini marang malaikat loro minal malaikati saking malaikat. Nazala temurun sopo malakaini ilal ardi marang bumi. Yal tamisani kaling gepok karone abdan ing kawula. Fi musallahu ing dalem panggonan salate kawula. Falam yajida monggo ora nemu sapa malakani hu ing kawula. Tuma araja monggo kari-kari munggah sapa malakani ila rabbihi marang pangerane malakani. Faqala monggo matur sapa malakani, ya rabbi kunna naktubu li abdika. Ya rabbi duh pangeran kula, kunna wonten sapa kula, sapa kita malaikat loro, naktubu iku nulis sapa kita. Li abdika marang kawula panjenengan, al mukmini kang mukmin, fi yaumihi ing dalem dinane al mukmin. Walailatihi lan bengine al mukmin minal amali saking amal, kada kelawan koyok mengkene, wa kada lan koyok mengkene. Fa wajadna mongko nemu sapa kita hu ing kawula. Iku kot khabasta temen ngeker panjenengan hu ing kawula, fi khibalatika ing dalem jerat panjenengan. Falam naktub mongko ora nulis kula lahu marang mukmin, lahu marang abdika syai'an ing suwiji-wiji. Faqala mongko ngendika sapa Allah azza wa jalla, uktuba li abdi. Uktuba nulisa sira malaikat loro li abdi marang kawula ingsun. Amalahu ing amale abdi, fi yaumihi ing dalem dinane abdi, wa lailatihi lan bengine abdi. Wala tungkisa lan aja nyuda sira malaikat loro, min amalihi saking amale abdi, sayan ing suwiji-wiji. Alayya ajruhu mahabastuhu,
0: alaya iku tetep ing atase ingsun ajru utawi ganjarane kawula ingsun ma ing perkara habas tu kang ngeker sapa ingsun hu ing kawula ingsun walahu lan iku keduwe kawula ingsun ajru ma utawi ganjarane perkara kana kang ana apa ma ya'malu iku nglakoni sapa kawula ingsun rawahu at-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dadi niki ceritane Kanjeng Nabi cerita ajibtu limalakaini minal malaika, aku gumun nanggone malaikat loro. Sing malaikat loro iki medun nanggone bumi. Nggih, nazala ilal ardi. Terus ngecek nuju nanggone salah sijine kawulane Gusti Allah nanggone panggonan salate. Segamangane nang musolane nang masjide. Dideloki, digoleki. Lah kok falam yajidahu? Lah kok gak enek? Biasane ya do jamaah iki kok gak enek nang ndi wong iki. Wonten. Dadi kula jenengan niki selalu dipantau kalih malaikat lho Bapak Ibu. Nggih, dadi nek biasane nang masjid jamaah kok mari ngono ora enek. Oh digoleki. Lha iki nang ndi wong iki biasane rene kok ora teko. Wonten. Digoleki. Dadi niki yaltamisani abdan fi musallahu falam yajidahu. Bareng dicek tenggene masjide tenggene musolane kok gak enek ya. Wahire malaikat munggah sumaroja ila rabbihima. Munggah terus matur tenggene Gusti Allah. Ya Rabbi kunna naktubu li abdika al-mu'mini fi yaumihi wa lailatihi minal amali kada wa kada. Duh Gusti, kula niku biasane bendina nulisi amale kawulane jenengan. Nggih, saben rina, saben wengi niku kula tulisi amale niku sing jamaah, sing melok pengajian, sing qiyamul lail niku kula tulisi. Tapi kok sakniki panjenengan keker. Jenengan cegah, maksudnya dikeker niku nggih, diberi sesuatu nggih napa lara napa macam-macam ngoten nggih sehingga wong niki ora iso budal tenggene masjide. Nggih. Bareng sakniki kok mboten budal teng masjid mergi panjenengan cegah panjenengan paringi lara lah upamane. Lah mergo lara kan gak iso teng masjid. Nggih akhire mbih mboten kula tulis Bapak anu Gusti mboten kula tulis wong mboten budal. Wong malaikat niku lugu kok Bapak Ibu. Nggih. Wae ora teko ya ora ditulis. Seje karo menungso. Menungso ya ora teko jek ditulis ae. Jek oleh bantuan ae padahal ya ora datane wis ora katut jek katut ae. Iku upama sing bagian bagi bantuan malaikat ya aman kok Bapak Ibu. Dadi malaikat iki ora teko ndek masjid lu ora ditulis. Ngoten. Jadi falam naktub lahu syai'an ora ditulis karo malaikat. Biasanya niku ditulis terus. Nggih, oleh ganjaran ditulis. Niki matur tengene Gusti, mergi niki jenengan keker, lara, mboten saged napa-napa, mboten budal teng masjid, nggih mboten kula tulis. Ngoten. Nggih. Tunggale ceritane Kanjeng Nabi nika. Isuk-isuk bar salat subuh wangsul teng dalem niku ngonangi putrine Fatimah niku tasik turu. Ha diobrak-obrak. Tangi-tangi subuh-subuh iki aja turu. Iki ngono wayahe malaikat andum rejeki, wayahe malaikat andum barokah. Ha nek turu ya ora didumi. Melek, meleko. Mangkane bar subuh ya aja digawe turu. Anjane nggih pawenak bar subuh gawe turu niku Bapak Ibu. Padahal niku waktu wayahe andum barokah, malaikate niku medhun ngedum barokah, ngedum rejeki. Lah nek turu ora dikeki, Pak. Malaikat niku lugu e. Nggih. Turu ora dikeki. Lah seje menungso sing bagian andum berkat, ngantuk-ngantuk e je oleh bagian berkat. Niku lek sing ngendum menungso. Wong diundang kajatan ora teko e jek dititipno, menungso niku.
1: Soalnya duwe sifat pri kemanusiaan lah ngoten. Lah nek malaikat ora ya Bapak Ibu. Ngantuk lho ora dibagi. Pangane terus kongkon melek. Kowe nek melek ya oleh barokah, melek ya oleh rejeki. Lah bar subuh turu ora oleh rejeki. Ngoten. Sami kali niki, Pak. Dadi gak teko nang masjid lho ora ditulis karo malaikat. Tapi Gusti Allah terus ngendika ngenten, faqala Allahu azza wa jalla uktuba li abdi amalahu fi yaumihi wa lailatihi wa lan tangkusa min amalihi sayian. Hey, malaikat, tulisen wis ta masih ora teko. Tulisen. Wis tulisen koyo biasane sedina pira, sewengi pira iku tulisen. Tur yo aja sampean sudo, sampean kurangi. Pancet tulisane pancet. Lho ngoten niku sampe diinstruksi kalih Gusti Allah. Masih yo gak teko tulisen. Ngoten. Nggih. Mergo napa? Alayya ajruhu ma habastuhu. Aku iki sing maringi ganjaran nanggone kawulaku sing tak keker iki mau. Nggih, maksudnya tak keker dikei musibah umpamane lah Bapak Ibu nggih. Jadi mergo wong mukmin niki anjene kebiasaane melok jamaah teng masjid, melok salat nang masjid, kok satu ketika ndekne ora teko mergo lara. Wonten. Tur ndekne dikeki lara niku iso sabar. Wonten mboten ngersula, mboten misuh-misuh, tambah eling nang Gusti Allah. Niku catetane jamaah niku pancet ditulis karo malaikat. Senajan dekne ora
2: radio suara Jombang.

الله أكبر.

Lintas Informasi. Mitra Anji Eko Saputro, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, menyebut Pemkab Jombang akan menyiapkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, di antaranya adalah lahan 3,7 hektar di Desa Denanyar dan eks Pasar Ngerawan Tembelang, dengan tujuan turut mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Dua aset Pemkab itu akan disewakan. Namun sebelum ditentukan berapa besaran sewa aset tersebut, Anji menyebut sedang mengajukan anggaran untuk penilaian aset lahan. Ditambahkan Anji, sewa lahan tersebut nantinya bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Perlu diketahui, mitra, lahan seluas 3,7 hektar di Desa Denanyar sebelumnya diproyeksikan

0: jadi lokasi relokasi pasar Citra Niaga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Jombang menyiapkan Pondok Pewarta sebagai ruang bersama bagi jurnalis dari berbagai daerah yang akan meliput Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Muhammad Mufid, Ketua PWI Jombang Mitra, menyebut Pondok Pewarta menggunakan fasilitas kantor PWI Jombang yang berada di Jalan Wakid Hasyim. Pondok Pewarta disiapkan sebagai tempat para jurnalis untuk beristirahat, berkoordinasi, produksi berita, hingga mengisi daya perangkat selama berada di Jombang. Menurut Mufid, pelaksanaan muktamar diperkirakan meningkatkan aktivitas jurnalistik di Jombang. Wartawan dari berbagai daerah akan datang untuk meliput persidangan, agenda utama, maupun sejumlah kegiatan pendukung yang berlangsung di Pondok Pesantren Tabak Beras Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jomba. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jomba. Mutiara Kata, hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jomba.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu, ada informasi kegawat

0: Daruratan apa saja? Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporannya masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat, memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam
6: hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
7: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
8: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
1: Indonesia Pop.
2: Lintas informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Proyek Penerangan Jalan Umum atau PJU di ruas Kabuh Tapen mulai dikerjakan. Tahap pengerjaan saat ini berupa penggalian dan pengecoran fondasi yang berada di sisi utara jalan. Yohan Kartika, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, mengatakan proses pengerjaan pada minggu kedua bulan Agustus 2026 baru 3% dan masih fokus pada pembangunan fondasi tiang PJU. Ditambahkan Yohan, ketika proses pemasangan fondasi selesai, akan dilanjutkan dengan pemasangan tiang dan jaringan kabel listrik. Total ada 160 titik lampu PJU Mitra yang dibangun di sepanjang ruas Jalan Kabuh hingga Tapen. Proyek pembangunan PJU ini merupakan proyek strategis daerah tahun 2026 dan diperkirakan selesai pada bulan Oktober 2026.
0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Anji Eko Saputro, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, menyebut Pemkab Jombang akan menyiapkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, diantaranya adalah lahan 3,7 hektar di Desa Denanyar dan eks Pasar Ngerawan Tembelang, dengan tujuan turut mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Dua aset Pemkab itu akan disewakan. Namun sebelum ditentukan berapa besaran sewa aset tersebut, Anji menyebut sedang mengajukan anggaran untuk penilaian aset lahan. Ditambahkan Anji, sewa lahan tersebut nantinya bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Perlu diketahui, mitra, lahan seluas 3,7 hektar di Desa Denanyar sebelumnya diproyeksikan menjadi lokasi relokasi pasar Citra Niaga.
0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Lintas Informasi. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Jombang menyiapkan Pondok Pewarta sebagai ruang bersama bagi jurnalis dari berbagai daerah yang akan meliput Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Muhammad Mufid, Ketua PWI Jombang Mitra, menyebut Pondok Pewarta menggunakan fasilitas kantor PWI Jombang yang berada di Jalan Wakid Hasyim. Pondok Pewarta disiapkan sebagai tempat para jurnalis untuk beristirahat, berkoordinasi, produksi berita, hingga mengisi daya perangkat selama berada di Jombang. Menurut Mufid, pelaksanaan muktamar diperkirakan meningkatkan aktivitas jurnalistik di Jombang. Wartawan dari berbagai daerah akan datang untuk meliput persidangan, agenda utama, maupun sejumlah kegiatan pendukung yang berlangsung di Pondok Pesantren Tabak Beras Jombang.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala. Radio Suara Jombang FM hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Jombang menyiapkan Pondok Pewarta sebagai ruang bersama bagi jurnalis dari berbagai daerah yang akan meliput Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Muhammad Mufid, Ketua PWI Jombang Mitra, menyebut Pondok Pewarta menggunakan fasilitas kantor PWI Jombang yang berada di Jalan Wakid Hasyim. Pondok Pewarta disiapkan sebagai tempat para jurnalis untuk beristirahat, berkoordinasi, produksi berita, hingga mengisi daya perangkat selama berada di Jombang. Menurut Mufid, pelaksanaan muktamar diperkirakan meningkatkan aktivitas jurnalistik di Jombang. Wartawan dari berbagai daerah akan datang untuk meliput persidangan, agenda utama, maupun sejumlah kegiatan pendukung yang berlangsung di Pondok Pesantren Tabak Beras Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Anji Eko Saputro, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, menyebut Pemkab Jombang akan menyiapkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. Di antaranya adalah lahan 3,7 hektar di Desa Denanyar dan eks Pasar Ngerawan Tembelang dengan tujuan turut mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Dua aset Pemkab itu akan disewakan. Namun sebelum ditentukan berapa besaran sewa aset tersebut, Anji menyebut sedang mengajukan anggaran untuk penilaian aset lahan. Ditambahkan Anji, sewa lahan tersebut nantinya bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Perlu diketahui mitra, lahan seluas 3,7 hektar di Desa Denanyar sebelumnya diproyeksikan menjadi lokasi relokasi pasar Citra Niaga. Terima kasih. Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Sarajoma FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jomang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Proyek Penerangan Jalan Umum atau PJU di ruas Kabuh Tapen mulai dikerjakan. Tahap pengerjaan saat ini berupa penggalian dan pengecoran fondasi yang berada di sisi utara jalan. Yohan Kartika, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, mengatakan proses pengerjaan pada minggu kedua bulan Agustus 2026 baru 3% dan masih fokus pada pembangunan fondasi tiang PJU. Ditambahkan Yohan, ketika proses pemasangan fondasi selesai, akan dilanjutkan dengan pemasangan tiang dan jaringan kabel listrik. Total ada 160 titik lampu PJU Mitra yang dibangun di sepanjang ruas Jalan Kabuh hingga Tapen. Proyek pembangunan PJU ini merupakan proyek strategis daerah tahun 2026 dan diperkirakan

0: akan selesai pada bulan Oktober 2026.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporannya masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Lintas Informasi.
1: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Jombang menyiapkan Pondok Pewarta sebagai ruang bersama bagi jurnalis dari berbagai daerah yang akan meliput Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Muhammad Mufid, Ketua PWI Jombang Mitra, menyebut Pondok Pewarta menggunakan fasilitas kantor PWI Jombang yang berada di Jalan Wakid Hasyim. Pondok Pewarta disiapkan sebagai tempat para jurnalis untuk beristirahat, berkoordinasi, produksi berita hingga mengisi daya perangkat selama berada di Jombang. Menurut Mufid, pelaksanaan muktamar diperkirakan meningkatkan aktivitas jurnalistik di Jombang. Wartawan dari berbagai daerah akan datang untuk meliput persidangan, agenda utama maupun sejumlah kegiatan pendukung yang berlangsung di Pondok Pesantren Tabak Beras Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan, Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Anji Eko Saputro, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, menyebut Pemkab Jombang akan menyiapkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, diantaranya adalah lahan 3,7 hektar di Desa Denanyar dan eks Pasar Ngerawan Tembelang, dengan tujuan turut mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Dua aset Pemkab itu akan disewakan. Namun sebelum ditentukan berapa besaran sewa aset tersebut, Anji menyebut sedang mengajukan anggaran untuk penilaian aset lahan. Ditambahkan Anji, sewa lahan tersebut nantinya bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Perlu diketahui, mitra, lahan seluas 3,7 hektar di Desa Denanyar sebelumnya diproyeksikan menjadi lokasi relokasi pasar Citra Niaga. Terima kasih. Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Sarajoma FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jemaah FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra proyek penerangan jalan umum atau PJU di ruas Kabuh Tapen mulai dikerjakan. Tahap pengerjaan saat ini berupa penggalian dan pengecoran fondasi yang berada di sisi utara jalan. Yohan Kartika, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, mengatakan proses pengerjaan pada minggu kedua bulan Agustus 2026 baru 3% dan masih fokus pada pembangunan fondasi tiang PJU. Ditambahkan Yohan, ketika proses pemasangan fondasi selesai, akan dilanjutkan dengan pemasangan tiang dan jaringan kabel listrik. Total ada 160 titik lampu PJU Mitra yang dibangun di sepanjang ruas Jalan Kabuh hingga Tapen. Proyek pembangunan PJU ini merupakan proyek strategis daerah tahun 2026 dan diperkirakan selesai pada bulan Oktober 2026.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku ket umur pinten nggih?
5: Ket bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
7: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup.
8: Dalam mimpimu, adilah kamu, serta hidupku.
0: Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Jombang menyiapkan Pondok Pewarta sebagai ruang bersama bagi jurnalis dari berbagai daerah yang akan meliput Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Muhammad Mufid, Ketua PWI Jombang Mitra, menyebut Pondok Pewarta menggunakan fasilitas kantor PWI Jombang yang berada di Jalan Wakid Hasyim. Pondok Pewarta disiapkan sebagai tempat para jurnalis untuk beristirahat, berkoordinasi, produksi berita, hingga mengisi daya perangkat selama berada di Jombang. Menurut Mufid, pelaksanaan muktamar diperkirakan meningkatkan aktivitas jurnalistik di Jombang. Wartawan dari berbagai daerah akan datang untuk meliput persidangan, agenda utama, maupun sejumlah kegiatan pendukung yang berlangsung di Pondok Pesantren Tabak Beras Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Anji Eko Saputro, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, menyebut Pemkab Jombang akan menyiapkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, diantaranya adalah lahan 3,7 hektar di Desa Denanyar dan eks Pasar Ngerawan Tembelang, dengan tujuan turut mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Dua aset Pemkab itu akan disewakan. Namun sebelum ditentukan berapa besaran sewa aset tersebut, Anji menyebut sedang mengajukan anggaran untuk penilaian aset lahan. Ditambahkan Anji, sewa lahan tersebut nantinya bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Perlu diketahui, mitra, lahan seluas 3,7 hektar di Desa Denanyar sebelumnya diproyeksikan menjadi lokasi relokasi pasar Citra Niaga.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Proyek Penerangan Jalan Umum atau PJU di ruas Kabuh Tapen mulai dikerjakan. Tahap pengerjaan saat ini berupa penggalian dan pengecoran fondasi yang berada di sisi utara jalan. Yohan Kartika, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, mengatakan proses pengerjaan pada minggu kedua bulan Agustus 2026 baru 3% dan masih fokus pada pembangunan fondasi tiang PJU. Ditambahkan Yohan, ketika proses pemasangan fondasi selesai, akan dilanjutkan dengan pemasangan tiang dan jaringan kabel listrik. Total ada 160 titik lampu PJU Mitra yang dibangun di sepanjang ruas Jalan Kabuh hingga Tapen. Proyek pembangunan PJU ini merupakan proyek strategis daerah tahun 2026 dan diperkirakan selesai pada bulan Oktober 2026.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
3: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
4: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Jombang menyiapkan Pondok Pewarta sebagai ruang bersama bagi jurnalis dari berbagai daerah yang akan meliput Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Muhammad Mufid, Ketua PWI Jombang Mitra, menyebut Pondok Pewarta menggunakan fasilitas kantor PWI Jombang yang berada di Jalan Wakid Hasyim. Pondok Pewarta disiapkan sebagai tempat para jurnalis untuk beristirahat, berkoordinasi, produksi berita hingga mengisi daya perangkat selama berada di Jombang. Menurut Mufid, pelaksanaan muktamar diperkirakan meningkatkan aktivitas jurnalistik di Jombang. Wartawan dari berbagai daerah akan datang untuk meliput persidangan, agenda utama maupun sejumlah kegiatan pendukung yang berlangsung di Pondok Pesantren Tabak Beras Jombang. Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas Informasi. Mitra Anji Eko Saputro, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, menyebut Pemkab Jombang akan menyiapkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. Di antaranya adalah lahan 3,7 hektar di Desa Denanyar dan eks Pasar Ngerawan Tembelang dengan tujuan turut mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Dua aset Pemkab itu akan disewakan. Namun sebelum ditentukan berapa besaran sewa aset tersebut, Anji menyebut sedang mengajukan anggaran untuk penilaian aset lahan. Ditambahkan Anji, sewa lahan tersebut nantinya bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Perlu diketahui, Mitra, lahan seluas 3,7 hektar di Desa Denanyar sebelumnya diproyeksikan menjadi lokasi relokasi pasar Citra Niaga.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Si kegawat daruratan apa saja? Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat, memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
2: Radio Suara Jombang.

rezeki sing ketok-ketokne. Ayo mlaku.

0: dungamu sing arep tak rungokno sampak liyep-liyep aku lho. Lho barang sing terakhir kon lak menyinggung perasa aku sih kon.
1: Sing ndi sih?
0: Ya iku mang lak aku.
1: Nggo minggat dua arisan ah.
0: Iya.
1: Tapi lak pisan tok ah.
0: Ping pira?
1: Pisan tapi jange yo maneh kira-kira. Delok mumete kaya kucing kobong buntut iku.
0: Gak kon durung tau dicakar sama morat marit yo kok.
1: Eling sing dhisik medhen anggonku aku sik turu ditotot-totot bareng ketok peno. Nuwun dik tolong nggih butuh pinten aku. Ono.
0: Carane jange nekak sekak dhisik.
1: Nanti gak bingung ta? Eh, ngedung sak menung kae durung petolane durung dangdute. Iki mah ngapalno sampe keplecuk-plecuk gak karu.
0: Lah sing oleh dhuwit sapa?
1: Eh?
0: Ngomong awake sing oleh dhuwit.
1: Sing oleh dhuwit ya Mas Tris, tenan pun. Tapi aku ro.
0: Apa?
1: Dirasani karo bose dilungkas
0: iya.
1: Rodo papat. Lho, menang. Rek teko wetan jaga takno ado-ado rek
0: mulih.
1: Iya. Heeh. Lho, safari kan.
0: Tapi nek safari ya disanggupi. Oh, iya. Penduso telu.
2: Meta.
0: Apa ini? Apa hari? Tadi
1: apa? Ya apa ini? Ngak.
0: Tak tolong. Kone wangi aja lo.
2: Raden Mas beranjang kabel.
1: Liruri, Raden Mas beranjang kamit.
0: Kas tolong lo keliru pisan gue nunggu.
1: Apa?
0: Dudu. Beranjang kapsul.
1: Loh. Beranjang kawat, Ri.
2: Raden Mas beranjang kawat.
0: Yo.
2: Wis suwe.
1: Loh. Oh. Wis bedah.
0: Ya apa? Wis sombing.
1: Wis suwe.
2: Wis suwe. Aku no nyeru tahanan. Lawase 15 tamen.
1: Loh. 15 tamun.
0: Lah. 15 tape.
1: 15 tahun ri.
2: 15 tahun.
0: Ya.
1: Diukum iki.
2: 15 tahun diukum. No sawah pulo.
1: Ngablok ae. Diukum ono sawahan.
0: Oh, keliru.
1: Endi?
0: Kon niku diukum ono sawah. Kasro.
1: Sawalunto.
2: Diukum nok Sawalunto. Sampai sabrene. Dinane iki aku ocol teko tahanan. Eling nek aku duwe abdi kinase, yo iku Pak Coplo.
1: Abdi kinase Pak Cokek.
0: Pak Codot.
1: Colok-colok ri.
2: Ya Pak Colok. Eh, Pak Colok. Pak Colok. Eh.
1: Kon iki lapor ini.
2: Ayo kon iki dadi colok.
1: Kon iki gak berangkat nang Pak Colok ta ayo kepethuk kene
2: ae. Kepethuk kene
1: ae dadak. Sopo coloke?
0: Sing dijingi kon narene.
1: Oh, nggih. Kados Raden Mas beranjang kawat. Kok dangu sare suwe? Kok dangu kok mboten mangsrut?
0: Ah. Wangsul.
2: Yo, panjene abot sanggane. Aku kena pekoro ambek permen.
1: Diukum barek mut-mutan. Gupermen.
0: Gupermen lombok.
2: Diukum ono gupermen.
0: Iya.
2: Lah dinane iki, opo awakmu gak lali tak peseni?
1: Oh, pesenan sampean.
2: Pusaka piye?
1: Sampe lak mesen celurit ah.
2: Yo, pesen celurit.
1: Kali pecok.
2: Wis kono leno ta?
1: Lho. Dereng wong pandene prei.
2: Dudu iku Pak Colok.
1: Oh, pusaka telung warna.
2: Lah, pusaka telung warna
1: niku. Sing gembul geni.
2: Cocok.
1: Loro rompi untuk kusuma. Sing nomor telu keris.
0: Kala
1: munyer.
0: Kala jengking.
1: Kala munyeng.
2: Kolor celana. Kala munyeng
1: ngaten. Kala munyeng. Lah, niki
2: napa? Eh, coba Pak Colok iki gongseng kembul geni, pasang ngenok sikil ku kene.
1: Gongsenge mek situk. Nah.
0: Lah male kaya kucing ngono.
1: Rompine kula damelaken, sret, kerise kula sekletaken, sret.
2: Nah, ya apa Pak Colok nek wis aku gawe rompi ambek gongseng iki?
1: Gagah, kaya Seno gantenge kaya Arjuna.
2: Yo. Kono cok wedi kangelan dinane iki tak jaluk keringetmu sak tetes.
1: Wah, mboten medal, Den. Benjing awan-awan sakit.
2: Kau niki ngomong apa?
1: Oh, paribasan dah.
2: Paribasan.
1: Teng pundi?
2: Dina niki aku terno. Ya iku nang bojoku marbuah.
1: Oh, tenggerane mriku ah.
2: Ya.
1: Monggo lah, Ten.
2: Ya, melok.
1: Monggo.
2: Ayo, maju.

0: iya mae Pak Marpua.
1: Lolane iki lak Pak Marpua.
0: Oh, Pak Marotua.
1: Aku iki dadi apa aku iki? Dadi marotuane.
0: Peno dadi marotuane Marpua.
1: Loh. Loh marotuane Marpua.
0: Sopo?
1: Marotua muri.
0: Oh, marotuane bapakne Marpua.
1: Bapakne Markeso. Marpua.
0: Apa-apa to waras keluarga kene kabeh, Pak Marot?
1: Loh. Dadak kula tingali kados anak kula beranjang kawan.
0: Lah, panggling suarane ojo panggling rupan.
1: Nggih padha waras, Nak. Mpun suwe anak.
0: Peno iki ngomong apa marotua?
1: Mpun suwe ya.
0: Aku arep takon ambek Peno.
1: Nggih.
0: Lah bojo kundi Marpua?
1: Lah sing ngurusi bojomu sapa?
0: Loh, aduh Pak Colok kok ngomong ngene, Pak
2: Colok. Ngomong diku markasan Braolo.
1: Oh iya.
0: Digawa sapa?
1: Digawa markasan Kupang Panjang.
2: markasan niku lho, markasan Tegal.
1: Ah, markasan Tegal Kaspe.
0: Oh, Tegal Pekalongan.
2: Mbah Banyumas Bundi Garo
0: iki. Kok kurang ajar? Apa gak kulak werto, gak kulak bicara? Nek Marpua iku sang bojoku.
1: Nggih.
0: Lah peno kok ngoleh nek bojoku digawa markasan?
1: Oleh mboten jak napa, mboten kula betakaken wong ngomongi meden-medeni ngoten.
0: Oh peno wong tua-tua berabas kakean apa? Kurang ajar.
1: Aduh. Lho.
0: Ayo.
1: Kok meni?
0: Ayo, maju.
1: Ayo. Kok dhisik? Ping teluan. Perut lambeku.
0: Marotua gak ngelungguno anak. Apa sebabnya bojoku sampe digawa markasan?
1: Anak angger pun dukun niki nak serat enten serat nak.
0: Oh, ana nawol.
1: Nggih. Lah niki.
0: Coba tak bocone.
1: Lah niki
0: Pak Colok.
2: Nggih,
0: Den. Ngono Pak Colok.
3: Nggih.
0: Surat kepada layang.
1: Kok layang?
0: Jaran. Surat kagem wong tuane Marpua.
1: Bener.
0: Dinane iki Raden Mas Beranjang Kawat mati. Jalaran ketiban areng payuaru.
2: Mawur areng sepikul.
0: Areng setongkil.
1: Stengkul sak jengkul.
2: Stengkul.
0: Areng setengkul. Saiki Marpua digowo ambek markasan. Aduh.
1: Napa
0: Gusti Pangeran?
1: Napa ana?
0: Saiki markasan Pak Colok. Aku njaluk tolong ambek Pak Beno. Ayo terno nang ngombe markasan.
2: Monggo.
0: Ayo.
1: Monggo. Ngoten nah.
0: Lah, ayo markasan.
2: Loh kok ndelok aku kan iki.
0: Ngapa iya awakmu dadi markasan?
2: Mumang Pak Colok kok
0: arep dirangkep ngono lho.
2: Duh piro rek bayarane ngrangkep bae.
1: Dilu.
0: Eh, markasan.
2: Kados Kang Mas Raden Mas Beranjang Kawat.
0: Bener kata.
2: Enten apa medhik kula?
0: Aku rene ana perlune ambek awakmu, San.
2: Enten rempelune perendulune.
0: Slomet.
2: Ini baseman.
0: Aku melok takon kon kok soge kendel.
2: Kula jaluk bojo sampean.
0: Kok wani? Peno nggawa bojone wong tanpa izin ambek sing duwe bojo.
2: Sebab kula ditangisi adik kula Subakri.
0: Sopo?
2: Subakri lan iki.
0: Eh, Subakri.
1: Ayo. Sing dadi sapa?
0: Awakmu.
1: Kaya pegel sih lho iki lho.
0: Subakri.
1: Yo, panjeni tak akon.
0: Aduh, peno gak iso rapi yo nek gak kerebut bojone wong.
1: Tenes,
0: gak kurang. Ketan gak kurang sego. Piring ijo kok dikurepno. Gak kurang perawan, gak kurang sing rondo. Sing duwe bojo kok dikurepno.
2: Yo. Dikarepno. Ya wis karepno.
0: Dikarepno.
1: Wis tak kajati tak niati. Cak. Soal iki wis panjeni tak karepno panjen.
0: Yo.
1: Bojomu tak pek panjen.
0: Kok sok kendel peno.
1: Iya.
0: Bani be aku.
1: Apamu sing tak weden?
0: Pak Colok.
2: Nggo malih, Mas. Lagi apa?
0: Jaluk tolong awake peno ya, sing hati-hati.
2: Sing penting bojo sampean tari. Nek gelem, percuma sampean belani nek ben gelem.
0: Saiki Marpua ono ndi?
1: Sing ngro Marpua sapa?
0: Marpua. Marpua ae lho, dadi Marpua.
2: Arek iki ati gendeng ta ya opo? Mosok dapuk telu rek.
0: Marpua.
3: Anten opo?
1: Ngomong amu.
2: Mboten Kamas kula mboten purun dirabi kali markasan, kali Subakir. Subakri.
0: Lah apa sebabe kok peno sampe mlayu rene?
2: Kula dijak kali markasan kula dibijuki.
0: Kurang ajar betul.
2: Lho.
0: Hei Subakri.
1: Ono apa Den Mas?
0: Tak jaluk.
1: Ya, Pak.
0: Tak jaluk.
1: Enak wong loro tak pilih mati.
0: Oh, dadi kau niki wani ambek aku.
1: Apa mung sing tak weden?
0: Apa sing tak gawa iki?
1: Kaya iku drijimu.
0: Keris, keris.
1: Oh, keris.
0: Kon gak minta seroyo kancamu?
1: Lho jelas.
0: Sopo sing kon duk-dukno?
1: Lho dulurku.
0: Sopo?
1: Lah iki Kang
0: Markasan.
2: Apa nang?
0: Ora ono. Ora ono.
2: Ono apa? Wis tak jaluk bojomu.
0: Nggih, kon nek panjene nyidam pati, ayo tampan ono iki.
1: Oh, kesuwen.
0: Ah.
1: Aduh mati. Gak lega, cacakku mati itu kon tak paten
0: kuwi. Wih, Bruce. Iki Markasan mati. Coba Kri mati. Timbangane aku dicekel polisi atau tak bunuh diri deh. Aduh, mati. Markasan. Mati sebab.
1: Wes. Buyar Eri,
2: kon iki ngrusak crito riri.
0: Nah, terus merpuke iki dipek sopo nek kabeh mati?
1: Rohku mangono nek pasar turi, dodol iku bakaran jagung.
2: Ngene lek dirungokno kanca-kanca ludrung ndi-ndi, iki makno ngenye.
0: Eh, suaraku pas nek meduro.
2: Oh, bukan kok kagoke blas ngono. Iki ya wis guyon ya.
1: Jadi belajar.
0: Eh, dapuk ora biasa cara meduro.
2: Belajar lak ngomong dhisik amarga teko amit-amit gak karo karepe.
0: Delok ta, lak delok. Lanjang kawati sing asik cara Madura.
2: Ya mbare kanca-kanca.
0: Apa?
2: Kurangnya rek.
0: Apa?
2: Wong nyambut gawe iku gak seni lho.
1: Iya.
2: Tukang kayu.
1: Iki apa? Aku yang ngono rek. Wong biasane nang omah aku iki gawe gedhe guling kok. Kok dadekno ngene.
2: Lah iki njaluk sepura karo kanca-kanca sing mirengno iki mang. Lanjang kawat sing gak genah mang. Kok terima no ngene iki jare rusak.
0: Lho terus njaluk sepura penonton tumen ta.
2: Lho. Loh, lah sampun. Loh, lae kok sampun dados.
1: Totolan turu ngene kok. Menawi lepat lho yo apa gano eleke, soalé ludruk masa kini. Cece karo jaman biyen.
2: Iya.
1: Salah bener jare bener dhewe ae nek saiki. Masih bener tetep njaluk sepuro.
2: Tapi ngene lho, jare ya masih jare awake dhewe ku bener tapi lek wong ndelok ku salah ya tetep. Awak dhewe
1: salah.
2: Tak durungi ono salah jaluk jaluk sepura itu ono bener ya panjang ni.
1: Ono.
2: Ya, ono
0: lah. Dasar awak dewi guyona. Menghibur, yo kanggo kepentingan Om Wikai.
2: Yo apa lagi? Eh?
1: Yo, tadi bang, iku ayo belajar ngitung po lo.
0: Kau ni kau seni mu kau apa sih?
2: Terus ono tadi.
0: Merumbi ati ngitung.
1: Yo apa? Mesti seniak belajar. Yo apa?
2: Ngitung apa i?
1: Yo apa?
2: Ngitung apa?
1: Yo kembang jagung dipotek awak ide.
2: Aja sampe kebrojot kon.
1: Kon iki. Yo lah.
2: Sing dhisik kebrojot pindho kon.
1: Kembang jagung dipotek awake.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: ngejak rundingan ngadani oma kok ngelompro biasa anak wis nggawa dhuwit ngono budal kamu mule-mule jare ini kongon dodol kewan luas kewan agon binatang tak dol kabeh. Mangkel aku oleh kepingin omah apik iku sampe wedhus bebek kebo tak doli kon diae
1: ngomel atane bedet tuban kon iku.
0: Lah iya sih dhuwit digowo kok gak mule-mule jare golek bahane omah
1: saiki takon dhuwit biyen kok takon kunci.
0: Ya iya masa ngurusi kunci tok ta
1: kon niku. Lah terus sapi sing ndek Kang Samin iki wis kendel.
0: Wis tak dol kabeh. Ya wedhus, bebek, kebo, sapi.
1: Karepku ya tak pitung nek wis dhuwit nglumpuk nang tak entekne kene wis.
0: Ngono iku bener ta ngono iku? Rumah tangga bener ta ngono iku?
1: Gak ngono aku nganut kekarepamu. Iki nganut apa iku? Kekarepamu sing maksude tujuanmu ya apa sih? Diterusno.
0: Ngene lho, ya. Wong omahe tangga-tangga kuwi sapi kabeh mosok sih awake dhewe rumah tangga pirang-pirang taun no masih pancet sombong ae.
1: Lho temenan, ayo jaga bensin, Dik.
0: Menceleng omongane iki.
1: Apa? Kaya arek nom-nom lho.
0: Gengsi.
1: Ah, ya jaga gengsi, jaga gengsi. Ya. Wis omahe iki ayo, wis temenan.
0: Lah pan omah iki enak. Lho,
1: enake diboto wis.
0: Boto genah ya apa sih?
1: Dibangun.
0: Lah iya, lak ngono ta, lah dhuwit iku ndi, lak ngono?
1: Lah urusan dhuwit gampang.
0: Lah bahan-bahane nang ditekakno lho.
1: Karepku iki tak permodern. Cek gak madani omahe tangga sebelah ya.
0: Lah iya omah wis mengkreng ngene.
1: Genteng karang pilang wis. Aga sing gawe wis.
0: Diganti apa gentenge?
1: Iki kelaras sing digawe iki.
0: Ngono iku tau.
1: Lho, dadi pandangan iku rek. Ya apa?
0: Perhatian ini perhatian enggak genah.
1: Temenan perhatian ini wong liwat kene mesti leren delok iku ame sapa munawar lho. Ya apa? Kon tumen jaman saiki gendeng-gendeng klaras. Ya apa?
0: Ya iku jenenge gendeng iku. Ya gendeng sing apik, ya umume gendeng ku ya apa sing kuat ngono lho.
1: Nuruti kekarepamu wis sak karepmu, tak umbar kon bangun omah iki wis.
0: Tak gedhek iki, ganti apa iki?
1: Sing enak ya plastik.
0: Ini juga wong lanang nyeluk tampak ta.
1: Anak gedek itu pangan rayap rek. Ya apa? Sing enak ya.
0: Gedeknya kelaras, gedeknya plastik.
1: Di betoneser. Terus apa?
0: Ya apa betoneser ya apa sih?
1: Tuku watu sejina.
0: Terus? Ya.
1: Aku tak ngamek beletokan rong tikar.
0: Ditumpuk ngono.
1: Watu ditumpuk terus dipuk-puk beletokan.
0: Iya, wis diukur nang ngebleki sampean ya.
1: Ayo aku mbangun omah tak ketingerong aku kira.
0: Tayo kok, yo sumume lo ya apa, ya botol nang gentenge sing apik. Terus cendelone dikek endi sing enak?
1: Sing enak dikek ndukur.
0: Dikek ndukur iki lho.
1: Lho enak kok nambah aku ngesis, ayo terjun tekan ndukur.
2: Dikek dalan gemang.
0: Diatur kamare piro?
1: Sing enak ya iki lak ombone piro 8-15 ya?
0: Yo, lah kamare ku piro?
1: Sing cocok kamare tak karang selikur ya.
0: Iku ama tak sepur sih. Kok iso ngajak sepur-sepuran iki lho gawe apa? Sopo ndek kene?
1: Lho enak.
0: Iya, nang usung-usung keluargane ngene diumpulno nang kene. Antri lho kene.
1: Kon ku omah durung dadi wis kon ndo mono. Ngene iki krasa lho bolo nek desa kono. Temenan iya.
0: Lah ya nggak kamar selekor iku lho.
1: Ya biasa telu rek.
0: Lah iya ngono sing bener ta. Lah pawone iki dekek ndi?
1: Sing enak iki ya, didekek kulone menawa.
0: Kata ayone ni, wong pawon dekek kulone menawa iku lho. Wong omahe nduk kene kok iso.
1: Jange gak tak jawab iku wong krungu.
0: Lho gak ngono sih model, di letter L biasa kan ngono ta.
1: Lah aku lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis.
0: Model. Nek ndingan wong lanang ya gak enak sih.
1: Tapi ini memang model letter L.
0: Letter apa?
1: Sing kaya wae Mas Hadi iki lho.
0: Ya, letter apa?
1: Letter O. Enak dadi enak O. O ora bener sih. Enak kon olah-olah mlebu sumur.
0: Iya. Nane dalan-dalan sing mumet ta iku. Segregetan gak bangun mari.
1: Ya, Pak.
0: Wis gak bangun.
1: Ah, kon niku aku iki wis kadung biru itu nggo isin rek ya apa duwike gorene
0: hah
1: duwike gorene wis
0: tak kwalik ta duwike dhek sing ngesak ngalor ngedol terus niku arek pira iku
1: wingi aku wedi wis tak tekakno iki.
0: Endi?
1: Lah iki rongkoboan.
0: Iku gawe apa iku?
1: Ya apa?
0: Gawe apa rongkoboan iku?
1: Mosok dige bangun omah.
0: Lah gawe apa?
1: Dari kon kating goreng kacang.
0: Wis bener ngono lho, tak pira raot to tak pira.
1: Tok endi punya?
0: Botol niki.
1: Ya apa?
0: Botol.
1: Gampang nek botol. Iki lho aku. Tuku besi. Tuku besi iki lho kanggo totot-totan.
0: Apa?
1: Kanggo iku lho, botol nenser.
0: Kok iso mesine didisikno kedang gepuk sampean ta?
1: Lah karepmu sih didisik nang ki apane?
0: Ya botol wedi ku disikno.
1: Ya wong botol cok gopo-gopo rek. Wong gak kurang wae tangga iku awake sing tugel-tugel tak jukok angin kok.
0: Males.
1: Lan niku.
0: Ya nek wis mlebu gorene tak ngasap sampean ya.
1: Iya lambiku cek tambah tipis ngono.
0: Nang kale botok kana?
1: Wis ana omah nek ngono. Aku tak dolek botok.
0: Iki lho tambahane duwike.
1: Wis agak takon kunci aku niku.
0: Iki mangole ku dodol manuk.
1: Nah,
0: manuk kare situ tak dol pisan.
1: Lho temenan rek manuk manuk kok tak dol. Lho, wong iki janget ngetoni perombakan dari waktu kan dol. Eh, kan niku.
0: Lah wis gak duwe iku kewan wis entek apa dodol apa maneh.
1: Lho bapak dolen manuke bapak kalau.
0: Wah,
1: lu
0: anuwe bapak.
1: Wah, enak jase gedhe suarane kok. Wis, ana omah ya?
0: Ya, ana botol ya?
1: Heeh.

0: iso guyu lek kepethuk arek-arek tok ae. Lek wis ijen-ijenan ini sumpek maneh. Iki ya apa iki nyambut gawe apa iki? Paman iki kotek ya duwe galangan barang cuma mbarek aku gak sepiro percaya. Jale ya salah kawitane. Sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang omahe tangga, tak jaluk dhuwit. Esuk ditakokno dhuwit tak warah entek. Ngono iki muring-muring rasaku ya tak toto men tangga perkara dhuwit engko tak silih dhisik ngono jare aku iki mlebut sing apa. Panjenengan jane gak mlebut cuma ya welut ndase. Karepku tak toto iki karepku ditotor tok ngono tak dikek dhuwit ya tak terima mbak aku.
1: Lho lho.
0: Lho. Wis iki mulai begejekan maneh iki lek pedhe. Wis aliane penek gak ana ta. Kok balik
1: balik. Ayo.
0: Mang pedhok penuh saya pedhok maneh.
1: Wong sak tepak isine mek wong kono.
0: Pak. Lha apa kok metenteng lha apa?
1: Metenteng-metenteng nuruti karepane jumu lho.
0: Sepurane aku gak nyekel dhuwit saiki lek ben kowe iso ngutangi penuh saya gak iso.
1: Kon baleni maneh. Aku rene gak butuh dhuwit.
0: Ngomong kok potong-potong dipotong gak gelem.
1: Tak basem mas.
0: Alah apa?
1: Kita menjumu, tuku boto.
0: Eh?
1: Nolak boto.
0: Wong lanang dikon wong wedok kok gelem.
1: Lho, lho nek dikon tuku bumbu terasi. Wong iki wong lanang tuku boto ya pantes e.
0: Nek bangun ta?
1: Ya iya kok, omahku jangan tak bangun.
0: Dhuwit piro penuh bangun? Saiki lek gak 300 400 ya sengko.
1: Lho, aja kon ngurusi lah apa masalah biaya rumah tangga aku itu.
0: Diri lu isi jan mutan kena.
1: Nah, sepiro dukuring gunung sih dukur suket.
0: Ya sik dukuran dukuran wong arit. Heh.
1: Kan iso dukur wong arit.
0: Lho lah wong arit lak ndure suket ta.
1: Lho sukete dicaki.
0: Eling peking wasiat aku. Terus wis pokoke boto aja liyo. Timang peno nang Mojosari ya.
1: Iya.
0: Engko lak gak kenal. Heeh. Tak tanggu dhewe meno gak rupaman ku.
1: Paman
0: sapa? Lho paman nak di galangan ah.
1: Lho paman mu amin.
0: Lho to hari.
1: Iya.
0: Oh mum galangane. Oh mbok. Masalah. Oh isine boto ae isi loro. Cuma contohnya loro tapi mburi
1: orang linggan
0: iya ya loro contohnya ngarep mburi itu lo wakil yang remet-remet ada orang truk ya itu dibuak yang remet
1: iya dibuak tak
0: kayak semen botol
1: semen botol
0: bisa ini ya apa?
1: Butuhku ya gak ada ya gak didik
0: wira petangnya bu?
1: 6
0: ah? Iya saya kira gane anu rolas ya gak salah
1: rolas?
0: Iya
1: terus tang potak nyang wis
0: ini
1: lo berskote
0: wira
1: walulah setengah iya.
0: Aku nak tengah ni serong bulu bisa nol lo.
1: Iya. Iya. Kapan nang bro?
0: Lo, engkau Rono. Suri jam 4 Rono. Engkau aku duduk Rono. Iya.
1: Engkau perlu tak kawan kendaraan?
0: Is engkau apa sih engkau kendaraan?
1: Ya perahu tu lo.
0: Perahu tu?
1: Iya.
0: Perahu tu situ dok. Muka kamu trek, uang botol ni ku botol situ ku 5 meter ni. Kawan ni 5 meter kandele 15.
1: Engkau tadi sih, ikut botol tak embong diketok itu.
0: Oh, botol sing cilik ah.
1: Iya.
0: Oh, pas aku botol sing saiki gawe aku dhewe iki.
1: Ngono.
0: Heeh. Lah butuh bis ana. Oh, no. Lah butuh bis ana engko nyetopo jurusan Malang ya ada.
1: Waduh kerto lorek. Bis sing tak maksudno iki gedhakane mbangun sumur aku iki.
0: Oh, sumur.
1: Iyalah pokoke nyeget Pandaan Malang bareng.
0: Gawe sumur ta?
1: Iya.
0: Oh, bae banyu. Banyu lah apa sih umur kok angel-angel?
1: Lho angel-angel.
0: Ya selek rendeng iku gawe kolam.
1: Iya.
0: Sak rendeng iku ditadahi kabel, sik dikolak kan banyu.
1: Kan banyu.
0: Ya iku ae diombe.
1: Didusi ya diombe barang. Anakku sing loro kon tak omongne.
0: Iya.
1: Kok iso buk-buk lemu-lemu.
0: Iya.
1: Lho sing merucu dadi ceblok. Kon
0: niku. Urusan sumur enggak urusan peno ta?
1: Iya.
0: Sumur kumpan mari.
1: Eh?
0: Mulai kan pentili aku duwe.
1: Kon iki bae.
0: Guyon, wis begejekan maneh lek kepethuk iki. Kongon temen niku angel. Wong aku
1: lho lagi dudu diluang lho ya.
0: Wis aku iki angel kongon temen nong tau. Dadi Bambang Sutejo ya kudu banyol ae. Wis koyo gak kuat temen-temen niku.
1: Tapi ojok muni amblas.
0: Oleh ku guyu koyo wong kentekan bondo kowe men. Wis kene dhuwe. Kon nang paman ya.
1: Ya jam 4 lho.
0: Ojok nang jamino lho. Kok keliru.
1: Lho aku ndoleki Sumini di sini.
0: Sumini lah racun dunia. Ngawur ae.
1: Lapo nang Man Jamino ya pamanmu.
0: Tohari.
1: Tohari. Heeh. Omahe lak pancet.
0: Nggo sepeda ae Rono ya?
1: Prauto kok.
0: Lho gak ngono kok lek prautune kari pedhane arep.
1: Ya apa ya apa?
0: Lek prautune kari telat kok sepedhane dhisik ae njujuk kok mah.
1: Ngono.
0: Perlune mbek menawa ono kekurangane dhuwit kok tak ya tak sekolahno.
1: Ya aku mulih ngosek ya.
0: Ya wis. Ya sak. Sing enak namanya Pak Aman iki.

0: Man.
1: Duh, loh, kon.
0: Iya.
1: Kon jae.
0: Ya teko golek hubungan anu. Iki botone nok pira kira-kira?
1: Ya jelon dhewe nggo mburi sak menuke ngono lho, linggan cek pirang-pirang tumpuk ngono lho.
0: Ana anu, ana 50.000 ono.
1: Ya kliwat jek kon iki ya apa sih mosok gak ndelok botone pamanmu Dewi
0: iki wedi kali ta wedi segoro iki.
1: Lho, iki juglangan iku apa lho? Wedi teka juglangan iku lho, kali cilik.
0: Oh, dadi wedi dudukan.
1: Iya.
0: Oh iya,
1: kali iki ya apa sih?
0: Takane kudu werna-werna. Ana wedi kali, wedi dudukan, wedi segoro.
1: Ih macam-macam sakane wedi tak golek kabeh.
0: Lalek nang segoro iku golek wedi ya apa?
1: Lho. Ya carane lho. Masa kan gak iso golek wedi segoro iku.
0: Kulak teko kapal keruk iki. Iya ya. Patune ana watu.
1: Wakeh, cek kuwatir.
0: Atos kabeh.
1: Ana sing sedok gembur
0: iki. Kan watu putih watu ireng.
1: Watu kabeh watu ireng ya ana, watu putih ya ana. Sing kok golek iku ana umpet senune ta?
0: Watu ireng.
1: Watu ireng.
0: Semen, semen boten
1: ana. Ana akeh.
0: Ya semen, semen terus. Kuwi tansine ana.
1: Wake wong kutang tak jagani wisan.
0: Duit-duit luwih diselehno gak ono.
1: Sik ta lo, kon iki ana wong golek ta? Golek apa sih pesen apa nang kamu?
0: Ngene ngene ya. Iki oh ya lali dokas Pak Wongso. Sampe diatur kenduren.
1: Temen ta?
0: Oh iya dik tas aduk ngene.
1: Malah beneran ana wong luwe ta no.
0: Waduh iki.
1: Lah kon nang dino gak gelem mule blas.
0: Ono kenduren akase ya kowe.
1: Ngene lu ya kan golek.
0: Dokas mak anu. Pamanmu ya omong ono, aku gak usah rono. Diatur kendaraan Pak Wongso.
1: Bisa iki ya?
0: Iya.
1: Aku budal ya.
0: Ya tak tunggu kene ya.
1: Ya wis tak budal sisal ya.
0: Anu kuncine duwe anu oh sing rapet ae ya.
1: Tapi tak kunci pancen lagi sak duwe.
0: Ya bener sak iku sume wong peteng.
1: Sing peteng ki sapa sing peteng?
0: Ya aku dhewe.
1: Oh, kon iku.
0: Eh budal lah.
1: Budal ya?
0: Iya. Paman iki. Hari nari menawa hari iki apa rene tangga rene. Tak akali.
1: Atretno dik dhisik. Awas nubruk lanjaran lho ya.
0: Ora apa wedhus gibas kok diatretno iki.
1: Nggowo prautu kompoi aku men.
0: Kono aja enak-enak lho.
1: Aja enak-enak.
0: Kon duwe salah apa marek paman? Lho temenan, aku malah lali kate ngomongi kon mang.
1: Lho,
0: eru iki mang paman wis muring-muring. Waduh golek kon.
1: Lho sak rohku aku sak elingku ya gak tau duwe kesalahan.
0: Gak menawa kon tau nggodha bebek ta apa?
1: Lho, nek gudho gak tau nek tau nopo panjenengan iya.
0: Lho, lha iku salah paham wong bebojone oleh wong cinta ya. Nyopo diarani gudho?
1: Lho, nek pasar tak sapa, teng pundi yu? Nang pasar.
0: Ambe guyang-guyung.
1: Lho, gak guyung mosok kate merengut.
0: Lho, ya iku kon salah.
1: Sangat beruang ta aku iki.
0: Wong lek nyopo wong sing temen iku gak usah guyang-guyung, guyang-guyung iku gak kena. Paman iki ro, ya mbok waktu sampe nyopo mbok ndengkek mbok ya apa? Saiki golek peno.
1: Lho, mosok temburane gede paman.
0: Ngomong mbek aku. Kandhanono kancamu Munawar. Lek panen kepethuk tak asap boto mbak ngono.
1: Lah iki timbang aku. Iya, timbang aku diasap boto karo pamanmu. Pompong dorong lho.
0: Loh.
1: Aku tak mulai lho.
0: Lho temenono ae. Temenono ae.
1: Omonganmu kok niku. Lah iki diasap temenan apane gak malah tipis ngono.
0: Kok niku ya apa temenono ae.
1: Hah, mau.
0: Lho, sapa paman iki?
1: Heh.
0: Iku paman.
1: Sok ndi?
0: Lho.
1: Ya, lho, wis aku pamit aku.
0: Apane kon? Ayo kalau pinter ya aku lek perkara welut-welutan. Lho Man, kenduran ta bancaan iki?
1: Kok niki mang undang temenan ta? Bojone aku lho ngono.
0: Prasaku, prasaku.
1: Ya apa sih lho? Wong aku bareng nang omahe lawang tutupan ta no.
0: Tutupan.
1: Tutupan.
0: Oh, wingenane.
1: Kamu lho amune nak.
0: Wingenane, wingenane.
1: Wis, wis, wis.
0: Aku eling iki, Man.
1: Balik-balik kon iki ngapusi ae.
0: Mau nok dayo.
1: Copo.
0: Menawar.
1: Nek kaen ta?
0: Ati golek boto ati mangono mae.
1: Lah tak kok ngenteni mae, mana ngono
0: lho. Aku ngenteni peno jari selek susu.
1: Kok iso susu?
0: Nang tak tamu bareng ngenteni ono mawan.
1: Mawan yo apa sih kan iki?
0: Lah peno maman.
1: Lah ya ya apa gak maman.
0: Ngenteni ono paman, gak aku ngene lek pamanmu panjenengan ono perlu kok nang omah. Sik tas ae.
1: Lho, eh dalek arep arek.
0: Boto mbok ukurane sing ndi apa cilik apa gedhe wong boto
1: kene lho kok ngenteni aku lho.
0: Lah nek lurus ya boto kene iki. Sing cilik karo sing gedhe regane dhewe-dhewe. Lah saiki lek pancene peno butuh dhuwit wong peno iku nyambut galak butuh koyo. Ya
1: boto sik pirang-pirang lindan sik durung ana sing payu
0: ada. Wis kono conto sing cilik
1: sing gedhe.
0: Sing cilik sing gedhe wis tutut ana.
1: Iya.
0: Celuk lek lek anu ya gak pati krungu sing banter
1: sik
0: tas sik tas.
1: Iya.
0: Ya tutut ana. Ayo bongko tangka kene ayo.

0: gak iso matek tuwek aku iki rasane. Lah ya apa bendino nitae pikir aku iki. Saka rumangsaku aku gak duwe kesalahan, kok terus bab pamane Kartolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya apa rek. Sopo? Lho. Wah, wadah.
1: Sopo iki, Pak?
0: Wadah wae sepunten mawon.
2: Lha sing iki apa sing iki?
0: Wadah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten.
2: Kae ora botak kok.
0: Wadah dah.
2: Sing iki apa sing iki? Sing kiwa sing tengen lagi.
0: Sing gedhe nggih mboten, sing cilik nggih mboten to.
2: Wong jare kok ya.
0: Sampeyan penuruti abang-abangane tiyang, Pak.
2: Lah iki abang bro iku dhewe.
0: Wah, kok gak melayu bloe iki.
2: Pak, kok tanya ae arek iki.
3: Ngitil kan dikonco. Wah, sapa main.
4: Hei, innalillahi.
0: Aduh, safari. Eh, rungku dhek kandel apa dhek tipis, Ri?
3: Lah, pokoke
0: wis, wis Ri aku tulung ngono. Temenan Riri.
3: Ndelok tulung-tulung apa?
0: Wah, wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo.
3: Kene iki banter dadu dioyak polisi ngene.
0: Ola apa? Rungokno tak omong aku iki. Pamane Kartolo itu cemburu ambek aku dinding-dinding.
3: Lho cemburu ana persoalane.
0: Lho lah gak ana persoalane mos apa aku dober-uber.
3: Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu ah mustahil.
0: Ah mustajab.
3: Nggih. Wis mustajab bareng.
0: Lah dulure mustari bareng iki.
3: Kayak kon ganggu keluargane.
0: Lah apa nek aku yo gak tau ngudo nek nyapa sing wedok pancen iya tepak nang pasar. Yuk tempu ndi yuk. Lho dek warteng pegen. Lho dari Kartolo itu mang temburuan. Dingki antara niri.
3: Nah iku apa? Karo jawane wae gak nulungi wong gelek-gelek kok jare tolong. Pilane tolong family kuri. Dengan rembug jare tolong. Nulamongan dari Pak Lek.
0: Rasane kon seneng nek ana kancamu mati ngene iki.
3: Jare dulur ae.
0: Wah. Kon niku wis ya apa tulung ngono ri.
3: Kene iki ring aku kene.
0: Kon tak omong ring kok. Loh, Pak, mboten, Pak. Yo.
2: Iki nomor 1 sing kiwa nomor 2.
3: Antep sing nomor 1.
2: Iya.
3: Lalu wong sing nomor 1.
2: Ya apa?
3: Antep atos iki.
0: Rasane disenggolno tok ae abuh pipiku iki.
3: Lah kon niku aja guyon ta. Niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya.
0: Omong amu. Nek aku mungkin tadi sik kro melok takon wakna ya napa niki sik.
2: Iki ya
0: sami ya
3: berubur kula. Takon, takon. Meneng aja melok ngomong. Niki kawetane yen napa?
2: Iki mang jarine ana daya dari Kartolo, ana daya Munawar,
3: kabar kawusana.
2: Kabar ndegat.
3: Kok peniki? Kabar kawusana niku terusane.
2: Teruse ngono ta. Mang ngono ya. Bareng wis aku teko apa iki Kartolo iki ngomong ana tamu Kartolo iki. Golek boto.
3: Ngomong sampe nek wis. Kartolo pesen enten tamu Kartolo niki. Terus sing Kartolo niku sing pundi?
0: Gak panjane waktu hari ini ngomongnya gak patek pasih mergo gusine melentung.
3: Kartolo apa nang sampean ta?
2: Ngene aja.
3: Ngomong kali sampean enten tamu.
2: Ana tamu Munawar.
3: Lah tujuane Munawar.
2: Dari tuku boto. Ora ngono lho iki, Mang.
3: Tuku boto.
2: Iya.
3: Terus sampean jawabin contoh.
2: Tak gawe contoh ya iki.
3: Eh, Mas, lah kon kok iso wedi melayu mong perkara iki gawe contoh lho.
0: Lho ngaku jare jenteng enteng terus sampean ngasap boto kula.
2: Sopo sing ngasap awakmu?
0: Mboten sentimen kali kula.
2: Iga.
0: Kurang asar.
3: Sing ngomong jare ngasap kon iku sapa?
0: Dari Kartolo.
3: Kartolo?
0: Kok ya aku ri
2: ngasap. Kon iki apa sih lho?
0: Oh, napa, Mas?
2: Maman nguber-nguber.
3: Lah ya kok.
2: Pernah lah gelap botol cak warga.
0: Kak, kon durung tau tak balik nang jaman kelanggengan kok
2: pokoknya. Eh pernah lah gelap botol sih.
0: Aku dolek botol.
2: Golek botol man.
0: Wong arek tau buru-buru mlayu.
2: Lah wong mlayu kan.
0: Wong jare kate diasep itu.
2: Sopo sing ngomong?
0: Lah kon nang.
2: Lah iya aku sing ngomong. Kalau ngomong asep botol iki sapa
3: sing ngomong? Bener, delok kon niku pamane kartole delok kon nek koyo ban kani sira. Kange ditipisno terus mbok di
0: ketembel.
2: Kon niku nek ngomong ngene lah nyentak rek kodo ya munawri tak ulet-ulet garep lho. Duh wis kadung mlebu.
0: 20 Pak.
2: Kadung entek.
3: Ya ngono lah.
2: Ya sementara botol diusungi rono menek wis dadi ya. Wis dadi omahe ku didol ngono dadi duit cek bali.
0: Hari didol kok duit nang aku.
2: Iya bali ya hari ya.
0: Iya aku ambek bojoku nggolong kloso. Minggat.
2: Kan lu dikenal kan jani?
0: Kau kenal apa? Wong ngajak loron jani.
2: Balik no lor.
0: Balik no.
2: Balik no. Rong puluh sih.
0: Rong puluh.
2: Iki yang no dua seket. Saya susuk rong puluh sih.
0: Ini. Susuk no di sini rong puluh.
3: Rong puluh. Disabar susuk no di sini.
0: Tadi rong puluh, betul rong puluh. Jangan seket. Enggak di sini. Iki susuk teluk. Lasing rong puluh lah.
2: Lu. Kau ni lah ngutang aku nang rong puluh sih.
0: Rong puluh.
2: Iki dua puluh seket. Susuk no rong puluh sih.
0: Lainnya betak jangkep itu rong puluh.
2: Ayo jangkep seket. Ya.
0: Yang keren ni nak ni lor.
2: Seket ni wong sentek. Sakep saya ketika utangin, lagi saya ingin jadi telung puluh maneng lho
0: Pak. Karena kan milih aku telung puluh, aku tak dodol kombongi pedik.
3: Kau ngiling-ngiling kan kocong sampai aku. Aku nolong lah karena elek ya.
2: Iya.
3: Kau ngomprat seduluran itu enak.
2: Tapi lah nolong itu tetap elek kan di.
3: Bila pira? Bila pira? Butuh pira kan?
0: Rong
3: puluh. Gak kurang gak?
0: Gak wis.
3: Wis tak, kau nak butuh ngomong gak? Kurang gak?
0: Rong puluh wis.
3: Eh?
0: Rong puluh.
3: Wis.
0: Wis.
3: Gue pamanmu tak? Iya, pamanmu aku.
0: Kon iki malah murui wong gak iso malah kon murui pinter yo aku iki. Halo, kon iso nyaur ta gak?
2: Iso wis. Pokoke robotan njupuk ae wis.
0: Ngono ah.
2: Endi sing kok butuhno? Cuma aja kakek situ ae dhisik. Ya. Nggo rendeng mana? Tak sauri mana situ. Ya.
3: Heeh. Loro papat tak kene gaganjel yo omah.
2: Nggo 10 tahun jangkep pisan dadi omah ya.
0: Aku ambek bojoku wis ludes kan.
2: Ngono. Ya. Loh, kon iki mung ya apa, Cak?
3: Ya sing ngene
2: arek iki, Mang. Fotone cek diseliki dhisik menawa

0: Maksudnya kursinya kalau lu
1: ngomong itu dia jawab
0: rundingan
1: pokoknya orang gue lewung gue tak boleh no pernah lu butuh wedi apa-apa nang paman, paman ini garangan gede
0: gede wes
1: wong ini wani torok mas ini
0: cepatin
1: pokoknya sembarang yang melaku masih torok
0: gak apa-apa wedi kan dalam perang
2: bawa nek wedi pun ini lo balungan
0: lo balungan? Pakai gak ama?
2: Balungannya wong kuno itu sing
3: no siom kok takut ke balungannya wong kuno
1: terus gampang pokoknya gue dirunding lah saya ini namanya paman ya lu kono anak selamatan ya
2: gila
1: mbancai suli
3: oh suli
1: suli mbancai suli
3: utuhnya sing rucu
1: iya asu cilik lho
0: cetak lain lah saiki
1: oh gede ya
0: ale bisa jenenge mince
1: ayo ngombe-ngombe kono
0: ayo wes
1: ngombe-ngombe

Mitra suara Jombang, dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur mendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah surat mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala, mengko kari-kari dawuh sapa musannif, rubama barozat, terkadang metu apal hako iku piro-piro ilmu hakikat. Waya utawi al-haqa'ik iku al-ulumu biro-biro ilmu al-irfaniyatu kang bangsa kemakrifatan. Oleh metu maksu fatal anwari hale gerahonon piro-piro cahayane, tegese suram. Bima sebab barang hosiaha kang nutupi opo maha ing anwar. Bayanema min dulmatin saking peteng, min dulmati ru'yatil ahyar saking petenge ningali piro-piro liyane Allah. Pamahatha mongko ngelepeh ing haqa'ik apa adhanus sami'in, piro-piro kupinge wong kang padha ngrungu kabeh. Wa angkaratha lan ngingkari ha ing haqa'ik apa kulubuhum piro-piro atine sami'in. Ingkang winginane sampun kula terangaken, ilmu-ilmu yang berkisar di dalam masalah niku jenenge ulumul irfaniyah, ilmu-ilmu kemakrifatan. Jadi yang sing menjelaskan tentang ilmu kemakrifat ki harus mendapatkan izin dari Allah. Harus mendapatkan izin dari Allah. Kalau bapak, tiang-tiang sing ahli makrifat, sing ahli hakikat, ilmu-ilmu tentang hal menika sampun siap. Di dalam manahipun sampun siap. ilmu kados mekaten menika sampun wonten di dalam hatinya. Kanten menika hal ingkang langsung pemberian saking Allah Subhanahu wa taala. Didawakan Abul Abbas Al-Mursi, waline Gusti Allah iku atine kebek ambek berbagai macam ilmu, berbagai macam kemakrifatan, berbagai macam hakikat. Niku para wali nggih, wong-wong sing dadi kekasih Allah itu hatinya penuh dengan ilmu, penuh dengan kemakrifatan, penuh dengan hakikat. Walaupun penuh dengan ilmu, kemakrifat dan hakikat, ini tidak sembarang wali diizini menyampaikan ilmu kemakrifatan itu. Ngenteni diizini saking Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu para bapak, para ibu. Kula mulai kenal kalian Domoy Abdul Jalil Tulungagung. Niku setiap menyampaikan hal-hal yang siri dateng kula, niku mesti nganggo isyarah. Mboten nate ngendikan kanthi jelas, kanthi takbir, tapi selalu bil isyarah. Sareng sampun tahun 1980 sekawan, pingane pendawuh dateng kulo. Eh Jamal, kulo sakniki pun diizini ngomong sing jelas. Kulo sakniki pun diizini ngomong sing jelas. Para bapak, kata-kata niki koyok nopo ngoten, koyok-koyok ndak ada ajine, koyok-koyok tembung aku saiki wis diirini. Niku ternyata sangat-sangat dalam. Pun diirini omong sing jelasku diirini takbir. Nek ngomong mboten jelas tapi bisa dimengerti niku isyarah. Mila menawi yai niku dawuh nuturi tiyang niku jelas. Jelas. Satu contoh rumin natos kula aturaken panjenengan. Kula niki beto duit 20.000. Duit 20.000 waktu niku nggih kira-kira nggih awal tahun 84. Badhe kula damel salaman kalih Rama Yai. Nggih memang kemampuannya segitu. Sareng kula suwan dateng Tulungagung mboten panggih Yai, mboten panggih Bunyai. Kranten sami tindak. Niki bareng kula suman malih, nggih kathah tamu. Waktu niku keliling, sami senden tembok ngeten keliling. Kula manggen sisih kidul, madep ngaler, Rama Yai wonten sisih ler, madep ngidul. Nggih tengah-tengah manggi tamu, niku Yai ngacung ngeten. Hei Jamal, dalam Yai, enten masalah fikih Yai Jamal. Terus bunti Yai, anak murid gawa duit 20.000. Arep dingge salaman Kiai ini, jebul mbek Kiai ini gak petuk, mbek Bunyai gak petuk. Mbayu digawa mulih meneh. Yai Jamal iku hukumnya utang napa mboten? Ora bapak. Padahal cara kula sampean kan iya biyen ora janji ya ora apa-apa ora janji. Tapi niat. Niat. keniatan itu harus dilaksanakan. Jadi biar sama antara lahir dan batin. Batin ini menggadah keniatan. Mesti ini kan boten kula beto mulih malih. Ya saya ini ngeten mesti ini datang khodami, wong khodami nggih kathah. Anu Kang, mengi salam kula datang yai. Niki amplop niki pengen aturaken. Mesti kan ngono. Lha niki para bapak jenenge takbir. Takbir niki ngendikan sing jelas ini. Hey Jamal, anak masalah fikih. Anak murid nggo duit 20.000. Arep tinggi salaman kiai ini, gak petuk ya ini, gak petuk punya. Digawa mulih malih. Niku hukumi utang napa mboten yai. Nggih kula jawab banter utang batin yai. Nah, niki jenenge takbir. Omong sing jelas. Loh yai saged ngertos wong aku ya ora guneman mbek sapa-sapa. Nggih. Namung krentek teng jerone ati. Loh yai saged dawuh ngoten kan ilmune ilmu fisiri. Ilmu wahbi pemberian langsung dari Allah. Niki ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Ini soalnya genten hubungan-hubungan kalian agama. Niku bengane dawuh niku jelas, ngoten. Dawi jelas. Ini sabadan niku ngimboten wani nek gak petok go mulih malih gak wani. Nggih dititipno ning khodame ngono. Niki pendidikan para bapak. Loh leh dawuh niku mulai 84 sepriki tidak akan hilang. Niku jenenge kalam kalami kekasih Gusti Allah. Nawi disampaikan adalah wutuh gak grahonon. Nggih. Wutuh bisa terima di dalam hati dan itu tidak akan yang ngelepeh. Gak ono sing dilepeh. Nggih. Pak niku sing ngendikan niku tiyang sing pun diizini kalian Allah Subhanahu wa taala. Semantun ugi menyampaikan hal-hal yang akan terjadi. Kados ini Abdul Abbas Al-Mursi dawuh dateng murite Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari. Apa-apa yang akan terjadi pada diri Ibnu Athaillah Sakandari nggih didhawuhno kalih Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nalika semanten Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari niki tasih mendapatkan tugas nerangaken ilmu syariah. Nggih, nerangaken ilmu fikih sehingga beliaunya ini dijuluki faqih. Ibnul faqih, Ibnul faqih. Ini bapaknya ahli fikih, mbaknya ahli fikih. Terus mbaknya dijuluki seorang faqih. Suatu saat, Syekh Abu Abbas Al-Mursi dawaken bahwasanya Syekh Abu Abbas Al-Mursi menghendaki. Menghendaki. Bahwa Ibnu Athaillah Sakandari niku badhe menjadi guru di dalam dua ilmu, satu ilmu syariat, dua ilmu tasawuf. Satu ilmu fikih, dua ilmu tasawuf. Kemudian nyatanya memang betul terjadi begitu. Ibnu Athaillah Sakandari di samping menjadi guru ilmu fikih juga menjadi guru ilmu tasawuf. Iki para bapak, iki soale Syekh Abdul Abbas Al-Mursi diberi izin untuk memberikan penjelasan tentang ilmu hakikat. Menawi tiyang niku sampun diberi izin memberikan ilmu hakikat, Ilmu niki para ibu lan para bapak metu pakaiane, metu sandangane. Sandangane nopo nur yang cemerlang. Nur yang cemerlang. Menawi seorang guru thariqah, guru tasawuf menjelaskan tentang ilmu hakikat sampun diberi izin. Kalame niki metu sinare, metu cahayane, sehingga kalau disampaikan kepada murid maka bisa membuka hati murid yang terkunci. Atine murid sing tertutup niku saged terbuka. Akhiripun saged memahami. Ning menawi dereng diizini, ilmu hakikat niki surem laksana matahari yang kena gerhana, surem laksana bulan yang terkena gerhana, surem. Oleh karena surem maka tidak mampu membuka hatinya pendengar yang tertutup, mboten mampu. Akhirnya ilmu itu akan tumpah, dilepeh. Di samping dilepeh, mungkin ilmu itu akan diingkari. Diingkarilah, jangan del gedobos. Wong iku apa, bisane apa gedobos. Iku jenenge dilepeh, diingkari. Sebabe napa? Sebabe yang mengucapkan ilmu itu adalah belum diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu, cobi kula tak mengulas nggih, apa yang dimaksud dengan diizini? Dan apa tanda-tandanya diizini? Para bapak, diizini ki maksudnya sudah diperbolehkan. Dan kalian Gusti Allah sampun dilungguhno teng majelis takbir. Ambek Gusti Allah dilungguhno ning majelis takbir. Majelisku sijine kursi pelungguhan sing tugase ku nerangno. Nerangno. Lah iki tanda-tandane diizini niku wingi diterangaken ayyata kalama lillah wa billah wa fillah. Nggih. Wong sing diizini ku nek guneman, gunemane lillah. Guneman sing lillah niku tanda-tandane ya apa? Tanda-tandanya di dalam hati itu ada dorongan untuk menjelaskan. Di dalam hati ini ku ada dorongan, dorongan untuk menjelaskan. Berbapak masalah dorongan, nggih pengen galih piyambak diangen-angen. Insya Allah kalau pengen nggih nate ngeroso dari dalam ada dorongan. Aku kalau meneng-meneng kok atiku kok ana dorongan pengen ngaji ning malam Selasa, enek apa sih? Kadang kan ngoten, Pak. Ada dorongan. Baru-baru niki enten tiyang Bumi Ayu sak rombongan nggih. Enjing-enjing manggi teng griya. Pengen pundi Pak Bumi Ayu? Nek badhe enten mendhokno anak napa mboten Yai? Kula niki mirengaken kasete jenengan teng Bumi Ayu disetel. Kula niku kok penasaran. Nggih. Penasaran pengin panggih berhadapan kali panjenengan. Padha kula niki dereng nate petuk jenengan nggih dereng nate. Lah maksude mungkin dalu kula badhe ngaji Yai. Itu namanya dorongan, nggih. Dorongan. Niki kula terangaken ngadanten jenengan dorongan dari dijongkrokno ngene. Niku ora arek cilik ra. ada dorongan dari hatinya itu nggih, niki pengen mentakbir, pengen mentakbir nerangaken ulumul ma'arif, ilmu-ilmu kemakrifatan. Di samping niku ma'as salamah min afatin nutki, tidak hanya ada dorongan saja, tapi krono lillahi hanya karena Allah, maka hatinya itu selamat dari penyakiti ngomong. Kul bapak, penyakiti ngomong niku kuadah. Penyakiti ngomong ku sak temene gene disampekno kadang wisungkan darani nyindir. Termasuk ngomong ceramah ngaji lucu cek diguyu. Nggih. Niku ancamane jegur ning roko ancamane niku. Nggih. Nggih, kadang-kadang lucu cek diguyu tu bohong. Gawe-gawe nggih. Gawe-gawe ukara, gawe-gawe tembung sing maksude ku pendengar cek guyu. Iku termasuk penyakit ngomong. Para bapak, iku berarti nopo? Berarti mahmadah. Berarti nopo? Berarti biar diterima oleh mereka. Iku jenenge mahmadah. Hubul mahmadah niku penyakit. Seneng dipuji. Waduh, ngajine Pak Iko wingenane serem. Serem pendek, puas. Apa kok puas? Weteng sampai senep. Dadi ngaji puasku guyu weteng sampai senep ya. Aduh bapak, niki penyakit-penyakite ngomong. Penyakit ngomong yang lebih berat lagi riak. Riak itu pamer, tidak bertujuan karena Allah, tujuan-tujuan yang lain. Biasanya riak itu tujuannya sijili tahsili malin, untuk gampang menghasilkan uang, litahsili jahin, ngasilakan kedudukan, litahsili mahmadatin, menghasilkan pujian. Ini ku penyakit yang ngomong. Termasuk penyakit yang ngomong malih, sum'ah. Napa sum'ah? Sum'ah itu ingin tenar, ingin terkenal. Bro bapak, mboten siji, mboten loro, tiyang niku pengen tenar, pengen dikenal. Bro bapak, pengen dikenal ku mboten pareng. Niki ngerusak ati. Dene upamane bisa ngeresakno dikenal, ya babah bisa lo sing ngeresakno. Nggih, idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen wujudmu di dalam nyamar sing diserupakno ambek bumi. Nggih. Mbakune dipendem nganggo bumi gak ketok. Nggih. Mbakune nyamar tidak dikenal oleh orang. Sampai-sampai didawakan nek wis masuk di dalam suluk menuju kepada Allah, jangan melakukan hal-hal sehingga dirimu jadi terkenal. Dene upamane awakmu mlebu ning thariqah sudah terkenal, anggepen apa yang kamu miliki itu bukan apa-apa, ndak ada artinya. Misalnya masuk thariqah wis dadi gubernur, kan terkenal gubernur. Masuk thariqah wis dadi DPR pusat, masuk thariqah. Ya. Gimana? Anggaplah apa yang kamu miliki itu tidak ada artinya. Seandainya guru saya perintah melepaskan, aku lepaskan. Karena itu hal yang tidak ada harganya. Ibu bapak. Nek panjane pengen ridhane Gusti Allah, pengen cedek kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong ngomong niku nggih kuwatah Pak sing pengin terkenal rumangsane anu yai pidato njenengan kula badhe masukaken teng surat kabar. Lah nggih apa tak ngono-ngono. Estu wingi kula ngaji teng Gading Malang nggih ngoten langsung wartawan pamit nggih. Jadi masukaken teng surat kabar. Iku damel napa? Nggih. Dengan mun bolak-balik pireng teng riki enten Sari Toga. Anu yai badhe damel ke spanduk-spanduk. Nggih, foto-foto jenengan mangke kula damel stiker-stiker kasih dengan kula perbanyak. Sampeyan iki pengen napa sih? Mayokna Sari Toga ta aku ngono. Nek pengen mayokno nggih sak masjid ngono sampean dumi rokok gak apa-apa aku. Mutun usate sepanduk atik ngono. Wong teko alhamdulillah gak teko alhamdulillah. Niku sanes dadi tujuan kula. Mengki antik sampean macem-macem, mengki akhire malah dadi keniatane siji. Sing ngaji niate seje, sing ngrungokno niate seje. Para bapak, ada beberapa tempat nggih yang maksudipun dikenalkan oleh perusahaan-perusahaan akhiripun tambah mati nggih. Tambah gak ono teruse. Nah niki para bapak, dadi ngomongku yo ono penyakite. Nek panjene temenan oleh ngomong oleh dawuh iku panjen lillahi ta'ala. Ini kuwau siji ada dorongan dari jiwanya, dari lubuk hatinya. Nomor kali selamat daripada ponco bayani utawa penyakit-penyakit ngomong. Termasuk napa? Termasuk hubul jah, hubul mahmadah, sum'ah, hubur riasah. Aljah niku napa? Aljah niku pengaruh. Para bapak, nggih saking ngomong, ngeten iki kadang orang berpengaruh. Ngomong di podium, podium, di podium. Niku bisa berpengaruh. Dene upamane ngomongnya ikhlas, ngajine ikhlas, ambek Gusti Allah digawe berpengaruh gak masalah. Iki Gusti Allah sing ngersakno, Gusti Allah sing milih, tapi sing mulang, sing guneman, sing ceramah, sing dakwah, ojo pisan-pisan duweni keniatan ingin berpengaruh. Termasuk penyakit yang ngomong malih hubur riasah. Obriyasa seneng dadi pemimpin. Nggih. Seneng dadi pemimpin. Ora bapak, dadi pemimpin niku kedudukan duniawi. Iku jenenge kepentingan-kepentingan duniawi. Nggih. Pamane ngomongku pengen dadi pemimpin. Nggih. Aku cekne dadi anu, mbuh anu iku apa? Niku jenenge ngomongnya mboten lillahi. Niku ada beberapa tanda-tanda tentang lillahi niku wau. Dadi mung murni liwajhillah. Mboten kena penyakit-penyakit ngomong. Para bapak, ajeng nomor kali sing billah. Sing billah itu artinya dengan pertolongan Allah. Tanda-tandane dengan pertolongan Allah niku napa? Nomor siji tayassurut takbir. Tayassurut takbir gampang. Wasuhulatuhu suhulah niku nggih gampang, lancar tayassur niku nggih gampang. Ngomongi kulo gampang, ora kok mbulet. Ngomongi gampang. Menawi ahli hakikat boten perlu persiapan, boten perlu. Sebab ilmune wis siap, ilmu sing saking kuasa aku siap. Bila ngucapi lesan iku nggih pertolongane Allah. Nggih penak ngoten mau ben ceplos, ceplos, ceplos. Nggih. Intilak, intilak niku nggih gunemane niku lepas, nggih. Lepas kaya dene lepas daripada tali ikatan. Nggih. Nggih penak omong niku sula. Para bapak, iki tandane mendapatkan pertolongan dari Allah. Tanda-tandane malih iki mboten butuhaken kangelan. Mboten butuhaken kangelan. Nglebokno ning pengertiane sami ku tidak perlu diulang berkali-kali. Enggak perlu. Nggih, sepisan ing pindho wis masuk. Tidak terlalu sulit untuk memasukkan pengertian teng atine sami. Tapi nggih niku para bapak, atine sami ya kudu dipersiapno. Mergo nek sing ngomongku hatinya bercahaya, sami hatinya bercahaya, klop apa sing diomongno pas kali sing diterima. Itu istilah lain berbicara dari hati ke hati. Orang mengenggoni lisan tok, tapi dari hati masuk ke hati. Iku hati ini sing ngomong ada nur, hati ini sing ngurungono ada nur. Dalam bahasa lain supaya terwujud apa namanya nur itu sing ngomong disertai dengan zikrullah, sing rungokno disertai dengan zikrullah. Sien nate kulaturaken jenengan kula didhawuhi Yai Sotik. Sotik ngenuk watu, mal nek suwan Yai Jalil atimu Allah Allah mal. Engkau paham apa sing didawuhno. Para bapak, pirang-pirang sing dawuh, murid sing dawuh, dawuh tentang ngendikane Romo Abdul Jalil. Dawaken ngeten, kula niki gumun. Tiang sowan dateng Yai Jalil wong limo. Yai Jalil dawuh, gue nek wis mulih wong limo iku kepahamane dewi-dewi ora podo. Nek wis mulih kepahamane iku dewi-dewi ora podo. Iki nopo? Nek Romo Yai Abdul Jalil dawuh disertai dengan nur cemerlang, tapi sing nrimo kok penampane kepahamane kok dewi-dewi. Iki sebab mungkin sampe sing jumlah nok limo iku padangi atine gak podo. Enten sing atine peteng. Dijak ngomong sing dipikir lambene yai. Dijak ngomong sing dipikir lah kok pakaiane yai. Tidak ngomong sing dipikir laku ali-ali sing diagem yai. Ya nrimone dawuh ya sepotong-sepotong. Iku dadine koyok matahari sing grahanan mlane bareng mulih cocokan. Meng didhawuhi apa mbek yai? Kok prasaku kok ngene sih? Ora, ngene, prasane sih lho beda. Apa sebab? Sebab kesiapan hatinya dengan nur yang ada di dalam itu berbeda. Lalu bapak niku tentang dawuh. Lajeng filah filah niku mau bilah. Sing filah niku sing diomongku siji tentang iman, iman bilah.

0: صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Kanjeng Nabi didawuhi Gusti Allah, katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad, katakan kandakno, kandakno nenggone umatmu. Kul katakanlah. Dadi kanjeng Nabi badhe ngendikan iku dituntun ambek Gusti Allah. Dituntun ambek Gusti Allah, katakanlah Muhammad. Katakanlah apa sing dikandakno, siji tentang iman, loro tentang Islam, nomor telu tentang ihsan. Nomor siji tentang akidah, loro tentang amal soleh, nomor telu tentang keikhlasan. Ku namanya filah. Sing diomongku apa yang berkaitan dengan Allah. Kul katakanlah Muhammad. Kan Nabi disuruh ngendikan, apa sing ngendikano?
0: Innama ana basyarum mithlukum.
1: Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Ya, kamu lahir dari ibu bapak, aku juga lahir dari ibu bapak. Kamu butuhkan makan, aku juga. Kamu butuhkan minum, aku juga. Kamu butuhkan nikah, aku juga. Innama ana basyarum mithlukum. Tapi bedanya, yuha ilaya, aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu adalah satu. Nah ini. Kanjeng Nabi disuruh dawuh, sing didawuhno apa? Sing didawuhno satu tentang keimanan.

Solihah. Sapa sing pengin ketemu Tuhannya dalam keadaan yang bahagia. Fal ya'mal amalan solihah, ngamalo sing apik. Amalo amal sing apik. Nah iki Islam. Islam. Sadat, salat, zakat, poso, haji ku amal. Amal sing soleh Islam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ini ibadah mung krono Allah. Ojo dicampur-campur. Ya krono Allah 50% karena mertua 50%. Iku jenenge syirik, mensekutukan Allah dengan yang lain. Aku ngene iki pidato, aku ceramah niku lillahi taala. Ya ngiras-ngirus aku ben berpengaruh. Nggih, syirik. Nggih. Syirik-syirik seperti niki mboten syirik sing dadekno coploke iman, mboten. Tapi syirik sing dadekno tidak diterimanya amal. Nggih. Kula Bapak mungkin sampean jendengi wong berbuat niku nek dibakar semangat kali pacari ngoten semangat lho Pak. Wong balapan kating lembek ngene bareng petuk pacare ati nginang ini dadi kuat meneh. Ya niku cara wong amal ngono kok amal ibadah dibakar semangate ambek kedudukan. Nggih. Dibakar semangatnya ambek pujian. Ini kadang-kadang kuat malih Pak. Padahal asal wis lembek. Tapi ini ku jenenge syirik. Nah, tadi kapan ini berbicara fillah. Yang ketiga, pertama lillah, dua billah, tiga fillah. Yang dibicarakan hanya tentang keimanan pada Allah, tentang keislaman, tentang keikhsanan. Iku tentang keikhlasan. Kapani wong iku modele dawe kaya ngono, ngene iki jenenge wis diwini kali Gusti Allah. Nggih. Nek atik belum sempurna dari tiga hal tadi, niku jenenge dereng diiwini. Nek dereng diiwini atik ngucap, atik nerangno, niki para bapak, maka ilmunya itu surem. Grahonon tengen hikam disebut no grahonon. Para ibu dan para bapak ingkang minulya, yang sing ahli hakikat niku masya Allah, sing ahli hakikat niku senengane humul, senengane humul dewi dewi. Enten ahli hakikat sing tugasi menyendiri. Enten ahli hakikat sing tugasi siyahah, plesir-plesir. Tugasi menolong yang perlu ditolong. Kaya dene rijalilah. Enten sing ahli hakikat tugasi niku mulang. Tugasi mulang. Yang ahli hakikat enten sing ditugasi mulang tasawuf, enten sing ditugasi mulang fikih, enten sing ditugasi karu-karune. Kadusune Syekh niku wau sinten Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari ditugasi mulang fikih, ditugasi mulang tasawuf. Imam Syafi'i ditugasi mulang fikih. Padahal orang sufi yang ulung mempunyai 6 sifat sing terangkan kali Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Makbari. Mboten kula terangno terlalu panjang. Ning pengane pun diberi tugas kali Gusti Allah, tugasnya tugas fikih. Nggih mulangi fikih mari dadi mazhab, nggih mazhab madzhabul arba'ah. Imam Abu Hanifah,
Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Kurang hebat-hebat para bapak. Ketasawufannya sangat tinggi, termasuk orang ahli hakikat juga. Menawi kula pengen mempelajari sejarah sampai di mana zuhudnya Imam Syafi'i, sampai di mana zuhudnya Imam Hanafi, sampai di mana zuhudnya Imam Malik, sampai di mana wirainya Ahmad ibnu Hambal, luar biasa. Tapi oleh Allah ditugasi fikih, mulangi mulang fikih. Niku nggih tugasnya nggih niku sing dilakoni kali Madzhabul Arba'ah. Tapi ketasawufan ini tidak pernah lepas dari dirinya. Sampai beliau punya pesan faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wahaqillahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yadhukul butukun wa hadza jahunun kai fadul jahli yasluhu.

si aku lapor kepada guruku Syekh Waqi', kenapa aku sulit menerima ilmu, sulit menghafalkan ilmu. Kemudian aku diberi kabar oleh beliaunya bahwasanya aku suruhnya. Pak Arsadani memberikan petunjuk kepada aku agar meninggalkan maksiat. Beliau memberikan kabar bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang maksiat. Ini mencampur antara fikih nggih kali tasawuf. Nggih, fikih kali tasawuf. Krono merasa berdosa langsung tobat.

Ilahi, wahai Tuhanku, abdukal asih hambamu yang suka bermaksiat telah datang kepadamu. Mukiram bidzunubi, dengan mengakui dosa-dosanya. Waqad da'aka, dan sungguh mendoa kepadamu. Fa'in taghfir fa'anta lidzaka ahlu. Seandainya engkau mengampuni ya Rabbi, memang engkau adalah zat yang ahli mengampuni. Seandainya engkau menolak, fa'in tatrud, famayarham siwaka. Kemudian siapa lagi yang akan mengkasih sayangi aku selain kamu. Orang bapak. Di bucah pondok, bucah sing golek ilmuku, ojo mung belajare tok. Dijogo tiap hari matanya, jangan selalu maksiat. Mulutnya jangan selalu maksiat. Tangan kakinya jangan selalu maksiat. Kalau merasa maksiat cepat nangis, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah hati ini bersinar, nerima ilmu beleng, beleng, enggak ada yang tumpah. Para bapak, niki rupane zaman-zaman sing akhir niki yang dilupakan oleh para santri, yang dilupakan oleh para murid-murid sekolah, nggih, murid-murid madrasah, melupakan hal-hal niki. Para bapak, kalau matur, wong sing ali hakikat niku enten sing seneng menyendiri, enten sing siahah. Siahaku lelono tugasin nulung, kados ini wali rijalilah niku senengane nulung, nggih, kenane nulung. Siahah penggaweane lelono. Enten sing berjalan kaki melintasi padang pasir, melintasi hutan-hutan, berjalan kaki liwat apa lautan, berjalan di atas air. Riwayat pirang-pirang, hikayah pirang-pirang senyeritano hal niki. Ki para bapak kula tak nyeritano sebagian. Asy-Syaikh Al-Wasiti radhiyallahu anhu pengene dawuh, suatu saat saya berjalan di hutan. Neneng timur tengah kok muni hutan. Niku mboten iyup kaya ning Indonesia. Neng timur tengah kok muni hutan. Badiah niku hutan. Neng Indonesia hutan yo iyup. Seger. Tapi timur tengah hutan niku nggih padang pasir nyel. Batu-batu dan gunung berbatu, panasnya bukan main. Tiba-tiba aku melihat seorang badui yang sedang duduk sendirian tanpa teman. Iki para bapak kula nyeritakno wong ahli hakikat niku enten sing dhewe di tengah-tengah hutan duduk sendirian.

Terus aku mendekatinya dan aku menyampaikan salam padanya. Assalamualaikum. Dia menjawab, waalaikumsalam. Kemudian saya ingin berbicara dengannya. Aku ingin ngomong mbek sampean. Lha jawab ngene, aku sibuk dengan zikrillah. Fa inna dzikrahu syifaul qulub. Karena zikir padahal itu menjadi obatnya hati. Ora bapak, nek kula njenengan obati atiku ndelok sepak bola. Itali kali. Oh, nek ndelok sepak bola mek nyekel rokok nuntek sak cepet gak krasa. Nggih. Moro-moro asbaku kebuk ambek tegesan, nggih. Jere ibu, aku ingin tuh kacang goreng nggih, telung buntel nyandi pake empuh lali bablas. Loh, nek kula sampean kabeh ku ayem iku nek ana camilan. Nek ana panganan, nek ana tontonan, iku ayem atine. Sak temen iku ati gak ayem, atiku gersang, sing ayem iku nafsu. Nggih. Nek kapane saekono dompet, dompet dilerek-lerek, isine kok duit kebek, rasane kuayem. Kapane nontok apa sing disenengi, napa film, napa nontok, napa Tukul Arwana Empat Mata, pengoten, ku rasane kok demen, ambek nyekel rokok, ngedep kopi, ambek kacang goreng, iku sing ayem ku nafsu, nafsu. Tandane sing ayem nafsu, engko nek wis mari, nek wis bar, kalau sudah selesai, iku tambah susah. Iku tambah susah. Lawan yang pondok susah, biyen zaman biyen, ayo lek golek hiburan, nanti nontok bioskop. Mari tambah susah. Nek susah iku yang kono ning ngene sareane Mbah Wahab kono nggowo Yasin waconen. Nek mari ku lego, jerati lego. Nah, para bapak niki kula critakno niki wau ijen bareng asmane Al-Wasih Al-Wasiti niku matur aku pengin ngomong mbek sampean, aku sibuk ambek dikrilah. Mergo dikrilah iku dadi obate ati ngono. Ya apa jerene ku jerene wong iku. Bagaimana Ibnu Adam meni kendor dalam melayani Allah. Padahal Allah itu yang menciptakan. Allah itu yang memberi rezeki. Kenapa kok sampai kendor dalam melayani Allah? Para bapak kendor zikir kemelayani Allah. Kan sembahyang kan hanya 5 waktu. Sembahyang sunat pun tidak menghabiskan semua waktu. Yang untuk menghabiskan waktuku zikrullah. Kalau pada saat-saat ada detik-detik, ada jam-jam yang tidak digunakan zikrullah, itu namanya kendor melayani Allah. Padahal Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang beri rizki. Wa kaifa yastahilu an dzikrihi wal mautu fi asarin. Kenapa dan kenapa sampai dia itu sibuk dengan yang lain, tidak berzikir kepada Allah, padahal mati sudah menunggu di belakangnya. Iki dawe niki wong badwe niki wau. Bagaimana minta tolong pada yang lain? Kenapa tidak minta tolong kepada Allah? Padahal Allah itu selalu memandang kepadanya. Allah ku delok terus kawula ku kebutuhane apa? Kepinginane apa? Kepentingane apa? Allah tuh melihat terus. Mohonlah.

nangis pada Allah, terutama pada sulusul lail al-akhir, saat-saat ijabah, sak pertelone bengi sing akhir, kira-kira jam loro munggah. Para bapak, dawe si al-wasiti, aku mendengar itu langsung aku menangis. Menangis. Banjur aku terus matur ning dheweke, ya habibi, mali araka wahidan. Faqala ma ana wahidun wallahu ma'i wa ma ana bi faridin wal wahidu yunisuni. Takoni kali si al-wasiti, wahai kekasihku, kenapa kamu duduk sendirian? Siapa mengatakan aku sendiri? Aku tidak sendiri. Allah beserta dengan aku. Kalau bapak, masya Allah, izin di tengah-tengah padang pasir. Rasane ayem, karena selalu bersertaan dengan Allah. Saya ini tidak menyendiri, tidak. Tapi Allah selalu menghibur kepada aku. Lah kok banjur wong badwi iki terus ngadeg lunga. Lunga. Dia berdiri terus pergi cepat-cepat. Ambil lunga ambek muni ngene, ya sayyidi, inna aksara khalqika mashulun anka bi ghairika. Wa anta audun an jami'i ma fata minni. Ya sahibat kulli gharib, ya mu'nisa kulli farid, wa ja'ala yamsi wa anna khalfahu. Fata fata ilayya wa kola irji' afakallah ila man huwa khairun laka minni. Wa latus gilni amman huwa khairun li minka. Suma hubba'an basari falam arahu radiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa maddana min maddati fid din wa dunya wal akhirah. Dewe'e barang tak takuni, kenapa kau sendiri? Aku enggak sendiri, saya berserta dengan Allah. Aku tidak sendiri, Allah selalu menghibur aku. Terus lungo ambek matur ning Gusti Allah, ya sayyidi, wahai Gusti kula, sesungguhnya kebanyakan dari makhlukmu sibuk dengan yang lain sehingga lupa dengan kamu. Kebanyakan makhlukmu sibuk dengan yang lain, lupa dengan kamu. Eh para bapak, nek pun kula sampean teng pasar ku seeling Allah kok gak ya kira. Sibuk dengan dagangan, sibuk dengan transaksi, sibuk dengan yang melihat si pembeli kok begitu cantiknya. Sibuk dengan yang lain sehingga melupakan kamu. Ya Allah Gusti, pengen ngelironi nopo-nopo sing pot saking kulo. Niku lo masya Allah, ngomong diluk niku merasa ya mbak ini ku enten hal-hal yang hilang. Dijak ngomong diluk niku lo merasa ada hal-hal yang hilang. Nopo, mesti ku dikir terus, diganggangi dijak ngomong wong. Iku merasa ada yang hilang. Mulane nyuwun supaya diganti kalian Allah Subhanahu wa taala yang hilang. Ya sahibat kulli gharib, wahidat yang menemani setiap orang yang mengembara. Ya mu'nisu kulli farid, wahai zat yang menghibur orang-orang yang sendirian. Dawe Syalwasiti, terus dia berjalan terus, saya ikuti di belakangnya. Bareng uti tak ikuti di belakangnya, noleh ning aku, guneman. Kembali, kembali. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Kembalilah kepada zat yang lebih baik untukmu daripada aku. Jangan aku kamu sibukkan dari zat
yang lebih baik bagi aku daripada kamu. Apa artinya? Wis bali o, bali o. Mugo-mugo di ngapura Gusti Allah. Bali o ning Gusti Allah. Bali o ning Gusti Allah, aja demen mbek aku. Aku ke makhluk Gusti Allah. Aja demen mbek aku. Bali o demen mbek Gusti Allah. Mergo Gusti Allah bagimu lebih baik daripada aku. Semunugo awakmu aja ganggu aku. Soko Gusti Allah, mergo Gusti Allah luwih baik kanggo aku daripada kamu. Gusti Allah luwih apik jare aku daripada kamu. Begitu pula kembali pada Allah jangan kepada saya, karena Allah lebih baik bagimu daripada aku. Para bapak, wong sing ngali hakikat ngeten niki terus nggih. Nuwun sewu. Sak temene badhe menyampaikan hikayah malih. Wong sing ali hakikat niku di samping nek ngendikan bisa diterima oleh same, di samping itu kalau mendoa langsung dijabahi oleh Allah. Mergo nggih koyok ngeten niki senengane atine tidak pernah lupa kepada Allah. Selalu untuk berzikir. Niki para bapak, asakan kula pengen mendapatkan pertolongan Allah. Zikir selalu niki mboten angel. Mboten angel. Aja ngenteni mlebu thariqah dhisik. Kadang-kadang sing ali thariqah wae lali. Dang lali. Ora usah ngenteni biatan dhisik. Itu bisa dilaksanakan langsung. Kalau memang kula pengen mendapatkan hidayah dari Allah, itu mudah dilakukan. Wong mboten enten, mboten enten biayane mawon kok. Masuk biaya sih, jurni hati muni Allah, Allah ku bayar pira. Mboten nate bayar, gatik biaya. Likene Gusti Allah ngenteni sugih. Ojo aja ngenteni sugih. Jadi sing sugih, aku saiki sugih, dadi sibuk ngepeni bondo. Nek wis melarat kira-kira aku si zikir. Wong zikir kok ngenteni melarat. Zikir itu bisa dilakukan dalam semua kondisi dan situasi, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Kondisi hadas boleh, hadas gede boleh, pakaiannya najis boleh, pakaiannya suci boleh, ning sawah boleh, ya. Kemudian di pasar boleh, di sekolahan boleh, di pondok boleh, ning gone WC boleh. Asalkan lisani meneng, ojo melu ngucap, hanya hatinya yang ingat pada Allah. Berbapak makaten, mugi-mugi kita mendapatkan hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Mitra viral di media sosial TikTok Challenge atau tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di Festival Musik The Sound Project di Jakarta Utara. Peristiwa ini dilaporkan oleh Slamet Sugoro, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara di Polsek Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa 11 Agustus 2026. Slamet melaporkan persoalan tersebut setelah melihat potongan video challenge itu di media sosial TikTok. Dalam video itu, seseorang menawarkan hadiah alkohol bagi peserta yang dapat menghafal surat Ad-Duha. Hal ini, kata Slamet, mitra bisa dibilang sebagai penistaan agama karena adanya pengaitan antara hafalan Al-Quran dengan minuman keras. Sementara pihak yang dilaporkan adalah pembawa acaranya dan penyelenggara acara. Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. Tindakan tersebut adalah tindakan yang merendahkan martabat agama.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporannya masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.
1: Radio Suara Jombang.